0: kakinya terutama.
1: Benar-benar kayak gitu. Gege tuh, gege seru tuh.
0: Wah, seru banget sih guru-guru belajar tuh laki-lakinya.
2: Tapi Beta Insan Muda, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita mau ada lagu dulu.
0: Wih, seru nih.
2: Lagu dari lagu dari Gia Indrawari, yaitu Tenam ini.
3: Wow.
2: Enjoy.

0: Dan itu Mandarin BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai, halo halo halo. Baik lagi bareng kita bertiga di sini di Giat Gizi Jamil All The Time yang sekarang sudah masuk ke
1: Ceng.
0: Nah, ada.
2: Ada.
0: Segmen top 5 ya.
1: Yes.
0: Betul sekali top. Dan juga five. Langsung ke requestan lagu berarti.
1: Top 5 dari kita itu
0: pekerjaan
1: yang kalian mau dari Kamezu ah.
0: Dari aku nih.
2: Dari
0: aku
2: banget. Soalnya kamu sudah upi-upi.
0: Oke, aku yang kelima. Ya top 5 tuh kan topik banyak banget gitu kan. Yang kelima aku pengen banget ini mah impian aja ya.
2: Oke.
0: Impian aku pengen jadi pemain bola dari dulu sampai sekarang.
1: Ya Allah.
2: Itu kelima.
0: Itu kelima karena udah enggak mungkin juga karena fisik aku yang sudah tidak memadai, udah berat guys fisik aku guys.
1: Siapa tuh namanya itu Wilda?
0: Wenaldi.
1: Ya Wenaldi.
0: Kalau yang mantengin Giat minggu kemarin kayaknya tahu Wenaldi siapa ya?
1: Yes, Wenaldi.
0: Oke, yang kelima tuh tadi pemain bola, yang keempat aku pengen banget bekerja sebagai, ada yang bisa tebak?
2: Kafe, barista?
0: No.
1: Pebisnis?
0: No.
1: Guru?
0: Salah. Aku main banget kerja sebagai pilot.
1: Iya ya, matching.
0: Cuma sudah tidak bisa kesampaian karena sekolah pilot itu mahal.
2: Betul.
0: Oke, yang ketiga ini angan-angan aku aja ya. Yang ketiga tuh aku pengen menjadi pebisnis.
1: Masya Allah, amin.
0: Aku yang kedua pengen jadi musisi. Cuma jadi musisi karena skill aku yang pas-pasan. Jadi,
2: mau jadi
0: kayaknya tidak bisa. Pujangga kayaknya gak dulu deh.
2: Gak mau jadi pujangga.
0: Gak mau deh kayaknya. Dan yang pertama aku pengen banget pekerjaan aku tuh di industri musik.
1: Amin.
0: Tepatnya di media musik.
1: Amin.
0: Aku udah mulai dari sekarang sih kayak
2: yang kemarin ya.
0: Iya, jangan lupa ya kepoin Instagramnya Aditya MZ ataupun Mezu, boleh banget. Dan Instagramnya Desal, di situ aku udah upload salah satu konten aku sama Desal dan ngebahas tentang rilisan musik. Lendra, singkat Len, top 5 pekerjaan kamu Len.
2: Nomor 5, gue pengen kerja jadi, itu gue kepikiran jadi yang pilot-pilot juga sih, tapi ya gue
0: kan,
2: pengen
0: kan?
2: Tapi gue pengennya tuh jadi yang imigrasinya aja gitu.
0: Oh, jadi yang kerja di imigrasinya.
2: Betul. Terus keempat, gue pengen jadi, lo tau gak sih kayak barista sih.
1: Kenapa tuh pengen barista?
2: Kenapa tuh? Kayak, gimana ya, gue suka suasana ketika di tempat kerjanya gitu loh. Karena emang cozy.
1: Iya, bener.
0: Tapi berarti udah siap sama ketemu banyak orang. Kan lu gak bisa kan ketemu banyak orang katanya.
2: Emang aing kan? Introvert sih, tapi aing gimana ya, saya gitu. Saya suka jadi barista karena tidur gitu ya. Gak bisa tidur di samping Lendra gitu ya. Ini Vita nih. Ya Vita.
0: Sahur. Oke lanjut Len.
2: Oke lanjut. Keempat barista.
0: Barista yang ketiga.
2: Ketiga aku pengen jadi dokter psikologi.
0: Wow.
2: Kedua ini hanya angan-angan.
0: Iya hanya angan-angan. Aku juga jadi pilot, jauh banget Len dari kata pilot sih.
2: Kedua mah biasa kerja di rumahan tanning. Kerja rumahan.
0: Oh.
2: Yang gajinya mengalir terus.
0: Oh, berarti pebisnis kan. Pebisnis. Passive income gitu kan.
2: Iya gak Vita.
0: Nah, iya kalau kita tadi.
2: Terus pasti ke satu jadi musisi.
0: Yo,
1: hey, keren, top 5-nya mantap.
2: Soalnya saya pengen jadi musisi, saya pengen di gigs, saya pengen ikut festivalan yang gede.
0: Aku jadi medianya ya Len.
2: Iya betul.
0: Jadi simbiosis mutualisme Len.
2: Tuh saya sebagai musisi,
1: pengen
2: terkenalnya gitu.
0: Lanjut kita.
2: Ya, sekarang sudah bangunlah kembali.
1: Iya, ya Allah maaf guys, asap pegel. Nah. Top 5 aku, top 5 aku pengen jadi sutradara.
0: Wow, Vita Anwar.
1: Ah, Vita Anwar.
0: Joko Anwar.
1: Oh, karena aku emang suka sama pagelaran-pagelaran, terutama kalau misalnya kayak bentar lagi mau ada di Gedung Juang, guys, ada pagelaran.
0: Wah, ada apa di Gedung Juang?
1: Ibu Sud.
0: Oh, penasaran
2: apa
0: sih.
2: Itu?
1: Ibu Sud itu kan penyipta lagu. Yeah. Aku suka nonton-nonton pagelarannya kayak gitu.
0: Oh, pagelaran seni berarti.
1: Iya, kayak gitu. Terus top 4 aku pengen jadi desainer batik dan kebaya.
0: Wow, desainer batik dan kebaya.
2: Bagus sih.
1: Okay. Karena jujur emang aku suka pakai batik sama kebaya dan motif-motif yang suka aku pakai tuh menurut aku berbeda dari orang gitu. Jadi kayak itu yang bikin aku kayak aku kayaknya aku cocok deh kayak gitu.
0: Berarti Fit, kalau misalkan aku sama Lendra nanti mau udah menemukan jodoh nih aku sama Lendra.
1: Mau kawinan.
2: Amin.
0: Iya, kan pasti dong laki-laki.
2: Jodohnya mau yang mana, Ju?
0: Ya mau oke, nanti jadi dijahitnya di rumah. Yeah. Kebaya Vita boleh?
1: Boleh dong.
0: Dengan diskon?
1: Enggak ya, enggak ada diskon. Aduh. Buat Kamezu malah aku naikin guys.
0: Lah,
2: kalau Kalendra gimana?
0: Lebih naik.
1: Kalau Kalendra aku suruh putar balik.
0: Tadi terima.
1: Bohong. Ya, harga teman. Top 3. Top 3 aku pengen punya bimbel sendiri.
0: Oke. Okay. Wah, pengajar?
1: Yes. Enggak, aku mau jadi CEO-nya dong.
0: Oh, berarti enggak ngajar. Mantau.
2: Ruang Vita namanya.
1: Enggak dong. Kayak tahu kan, kayak G.
0: Iya, tahu.
1: Kayak gitu. Terus kayak top 2-nya aku pengen jadi penyiar berita.
0: Wah,
2: wow. Penyiar radio sudah.
1: Sudah tercapai. Aku pengen emang punya cita-cita pengen jadi kerja di TV-TV aja.
0: Sama Fit, sama.
1: Tuh kan. Kayak pengen bener-bener di hadapan semua orang kayak gitu.
0: Aku tebak berarti jurusannya nanti Ilkom.
1: Iya, emang.
0: Dan Ilkomnya tuh nanti penjurusannya dua kan, Fit? Ada yeah. Humas sama broadcast. Berarti kamu ngambil broadcast dong.
1: Iya. Yeah.
0: Sama.
1: Oke, top 1-nya aku mau jadi pebisnis gitu dah. Top 1 banget itu. Top karena kayak peluangnya banyak.
0: Iya benar banget. Top 5 insan muda boleh dong di spill ke kita nih top 5-nya apa aja di question box Instagram.
1: Betul. Kebetulan ya Kamezu, aku tuh pengennya punya bisnis aku tuh yang bisa jadi media partner orang.
0: Oh berarti media bisnisnya
1: iya.
0: Tuh.
1: Iya. Jadi enggak okay. Yang kayak
0: bukan makanan berarti kan?
1: Iya, misalnya kayak aku misal amin ya punya
0: dulu amin.
1: Yang satu aku usutin buat media partner aku, yang satu lagi misalnya ya udah gitu toko-toko sederhana yang punya aku kayak gitu. Karena aku rasa kayak kalau misalnya aku cuma berada diam di toko dan mengontrol aja aku kayak
0: maksudnya
1: bukan maksudnya lebih ke kayak ini enggak ada yang mau ngajak meeting nih kayak gitu.
0: Ngerti. Memang bening pekerjaan yang kalau bahasa Sunda itu gudah gidi gak sih?
1: Iya, aku suka gudah gidi sedari mini.
0: Seru gitu gudah gidi, yes. Itu daripada yang ngejanteng di toko gitu kan kayak ya Allah bosen.
1: Kalau Kalender suka yang ngejanteng.
0: Ngejanteng apa gudah gidi?
2: Jajanteng tuh apa?
0: Ngejanteng diem, cicing.
2: Kayaknya ya, cicing. Cicing pengen musisi sih gue sih sebenernya. Udah gitu, eh ada kok panggung. Ya, latihannya apa? Hamin 1.
0: Wah itu Bang Raden.
2: Amin satu guys.
0: Oke, kita bacain request kali ya.
1: Okay. Yes. Wait, insan muda. Tapi semoga semoga apapun yang kita inginkan tercapai.
0: Amin. Tolong.
1: Apa tuh?
3: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
4: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
3: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
4: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
3: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
4: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
3: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
4: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
3: Oke, siap.
5: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli. Seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Sendarasa, pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 NWS FM Sukabumi number 1 hits music station.
1: Oke, okay,
0: kita balik lagi yang
1: sesi
0: sorry
1: request
0: banget tadi. Tiba-tiba ada yang telepon ya.
1: Yes.
2: Wah, ternyata ada Bika Ambon sudah rasa.
0: Bika Ambon menelepon kita.
1: Yeah. Oke, okay, Kamezu, ini ada request dari Putri Amanda.
2: Boleh, mau apa?
1: Mau takkan terulang dari Vanessa Z.
2: Vanessa Z takkan terulang, bentar ya. Sok sambil bacain lagi.
1: Terus ada lagi Pencuri Malam Samuel Cipta.
2: Takkan terulang. Yes. Ada.
1: Ada. Oke. Okay. Terus ada Pencuri Malam Samuel Cipta.
2: Pencuri Malam, Pencuri Malam, Pencuri Malam. Eh, Samuel Cipta kayaknya tadi udah mengudara deh.
1: Oh, udah. Iya. Oke, okay, next aja. Ini aja Cegil dari Nabila Takiyah.
2: Boleh. Dari siapa tuh Cegil?
1: Dari Kaliq23. Thank you, Kak.
2: Thank you, Kak.
1: Fajar Nur tadi belum mengudara kan?
2: Fajar Nur udah.
1: Yang mana sih?
2: Yang Sembuh Tanpaku.
1: Oh iya. Mesahira belum kan?
2: Mesahira belum.
1: Dari Kanabila Nabila underscore Abzar ini katanya mau request lagu Di Ujung Minggu.
2: Di ujung. Oke, okay, masuk.
1: Ya Allah.
0: Makanya jadi preman.
1: Udah?
2: Udah masuk. Aman, aman, aman.
1: Lanjut. Ada lagi enggak ya? Cek dulu, cek dulu, cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Tak ada.
0: Ada kan? Ada lagi.
1: Oh, ini ada. Pura-pura dari Liodra.
2: Pura-pura. Wah, kebanyakan pura-pura.
1: Iya. Ah, jangan banyak-banyak pura-puranya.
0: Sama juga ini satu lagi atau berapa lagi nih, Ju?
2: Apanya?
0: Si lagunya.
2: Emang masih ada yang request?
0: Ada.
2: Boleh, boleh.
0: Ada dari Egang Such Loser, dia pengen request lagunya Swallow.
2: Simpul.
0: Oke,
2: oke, oke. Masuk Pak Egang.
0: Oke, okay, siap Bang Egang. Jangan lupa update story.
1: Egang tuh kalenderan. Emang iya gak sih?
2: Oh. Yaudah kita puterin atau mau bacain say hi dari Facebook?
1: Tak ada.
2: Tak ada?
1: Tak ada.
2: Kita puterin dulu, ini dia request dari Insan Muda Semua. Enjoy.
1: Enjoy. Misi.

0: 92.3 BSFM Sukabumi, number one hits music station.
1: Cey, halo insan muda. Waktu sudah menunjukkan pukul 08.47.
0: Yes.
1: Artinya sudah waktunya giat kita mengakhiri sesi kita.
2: Iya benar banget, sedih banget ya.
1: Sedih banget, Bang Vita nih, Bang Meju nih. Padahal kita mau menemani insan muda tentunya.
2: Iya.
1: Insan Gen Z. Tapi tidak apa-apa. Setelah giat ini ada yang bakal ditemani sama Kak Cika tentunya di
3: Indonesia satu aja.
2: Iya.
1: Di Indonesia satu aja. So jangan kemana-mana nih insan muda. Tetap di NBS Radio.
2: So kalau gitu aku Vita.
1: Aku Lendra.
0: Aku Mezui. Selamat pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan
2: bye bye.
0: See you next time. Have a great day. And bye bye insan muda.
1: Bye bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli.

0: beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya. Ke Bika Ambur sudah rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Lagi cari HP baru? Ada sih Mas Sales solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simas Tel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simas Tel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Di jam yang terlengkap dan banyak dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simas Tel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simas Tel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simas Tel.

God, insan muda, siapa yang pernah ngalamin hal kayak gitu? Pasti bimbang banget ya perasaan, mau gak mau harus menyudahi hubungan saat itu tapi masih cinta hati itu. Nah, biasanya insan muda kalau lagi kayak gitu, apa yang bakal insan muda lakukan? Misalnya move on kah? Mati-matian untuk move on? Atau justru apa, balik lagi ya? So, insan muda sekarang udah waktunya Suspika bacain requestan lagi di Instagram nih. Tadi ada yang sempat belum Suspika bacain kan? Nah, sekarang saatnya Suspika bacain. Ada dari Kak TTA underscore Mahr, request lagu Cegil dari Nabila Takia. Oke, lagu yang sudah aku masukkan. Dan juga ada yang request dari lagu tadi, katanya ternyata cinta. Tapi maaf ya Kak Bang Fahrial Hardiaman, karena kalau yang judulnya ternyata cinta itu belum masuk. Jadi aku masukin lagu Padi juga, tapi dengan judul Sesuatu yang Indah. So ada yang request juga nih dari Kak mau lagunya Yofi Widianto, katanya pengen lagunya Yofi Widianto yang judulnya Kini katanya. Tapi ini kan dari Kak Gina Sofa ya, lagu yang Kini itu belum masuk. Tapi aku coba cek lagi deh. Oke, ternyata ada Kak. Aku langsung puterin aja gak sih lagu Kini ini nanti nih. Ada lagi gak ya? Apa segini dulu? Kayaknya aku mau puterin segini dulu deh. Oke, gak yang sama deh. Nah, lagu pertama ada Cegil dari Nabila Takia. So, ini dia, enjoy.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Sekarang udah jam 10.52. Artinya Suspika harus pamit nih dari ruang dengar kamu, karena Suspika cuma bisa nemenin sampai jam 11 aja Insan Muda. Nah, pokoknya Insan Muda terima kasih banyak yang udah request lagu, yang udah stay tune, pokoknya mendengarkan dari streaming, dari manapun itu, dari awal hingga akhir, dan juga yang udah titip salam. Terima kasih banyak. So, Suspika juga meminta maaf kalau selama mengudara ada salah kata ataupun menyinggung. Dan Insan Muda jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada program yang lebih seru. Ada Skill Up Radio, kayaknya diisinya sama orang yang seberisik itu deh, Insan Muda. Jadi stay tune aja karena bakal seru, oke? Jangan kemana-mana. Dan Suspika gak mau ganggu Insan Muda buat dengerin lagunya nih. So enjoy, bye-bye.

0: 1.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, balik lagi sama aku Kakal di program Skill Up Radio
1: yang sekarang ditemenin sama siapa ya? Ya, insan muda di sini ada kak, ada nenek yang udah lama nggak siaran.
0: Iya, ada nenek ya.
1: Iya, nenek Skill Up.
0: Nenek Skill Up udah lama, nenek Skill Up ya. Insan muda pagi-pagi ini, insan muda lagi ngapain nih? Pasti ada yang lagi OTW Malming, lagi siap-siap.
1: Uluh, meni gercep dari jam segini Malming. Oh apa sih kakak, kakak biasanya kayak gitu mungkin ya. Ya
0: aku biasanya jam segini.
1: Oh gitu, udah prepare, udah make up.
0: Udah prepare, udah make up lah pokoknya.
1: Oh Malmingannya berarti jam berapa?
0: Malmingannya sore.
1: Sore?
0: Sore,
1: prepare. Itu mah berarti reming meren, bukan Malming.
0: Ih enggak anjir.
1: Enggak, astagfirullah.
0: Itu tuh namanya siap-siap sebelum ada yang menjemput.
1: Oh, jadi kayak ya udahlah. Jadi kamu tuh udah ready, udah cantik
0: iya,
1: gitu ya.
0: Udah cantik, udah tinggal pergi lah eta mah.
1: Oh, ya udahlah. Ajak aku.
0: Oke. Insan muda, aduh pembahasannya bakal random banget mungkin ya kali ini. Kita bakal bahas apa nih, Cus? Belum perkenalan, oke nih.
1: Oh iya, kemarin tadi sama Dede kayak ini suara siapa ya yang cantik gini, suaranya yang manis gini, yang imut gini, mungkin ya. Mungkin.
0: Aku digele dan insan muda ge mau nge.
1: Oke, insan muda, perkenalkan aku Susvika Laura Dini Skala Radio Batch 2. Ah, hai.
0: Si Dede euy.
1: Si Dede. Aduh, nah. Oke lah, mending kasih opening song dulu kak.
0: Iya ya, biar mood nate makin naik. Nah Sunda kieunya.
1: Oh, atuh arek Jawa.
0: Orang Jawa we, abis ieu. Nah insan muda, untuk mengawali pagi insan muda kali ini kita puterin lagu dari Cherry Bell, judulnya Love Is You. So
1: enjoy.

depanku bukannya cinta.

0: gelok sih ya.
1: Aneh banget.
0: Point turn best FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai Zanuda, masih bersama dua cewek cantik dan imut.
2: Betul. Dari batch berapa aja nih?
0: Diriku sih dari batch 2.
2: Aku dari batch 3.
0: OMG.
2: Batch bungsu.
0: Ini enggak, bentar lagi gak jadi bungsu. Bentar lagi gak jadi bungsu.
2: Bungsu.
0: Enggak, bentar lagi masih ada batch 4.
2: Itu mah masih lama.
0: Hari maybe minggu ini terakhir.
2: Kan seleksi lagi.
0: Ya kan sekarang 12 besar. Sekarang 12 besar.
2: Biarin weh.
0: Oh, terus biarin, lu jadi bungsu. Abis ini lu jadi uwa.
2: Bungsu, najis. Najis ya. Batch 3 selamanya stay.
0: Oh, abadi nan jaya.
2: Abadi nan jaya di NBS. Kayak aku pasang Bahlio ya.
0: Bahlio, Baligo.
2: Bahlio.
0: Baligo. Demi mau searching. Mau searching.
2: Naon Baligo?
0: Baligo. Tadi lu ngomongnya oh, apa? Tadi lu ngomongnya apa?
2: Balio.
0: Tetap aja salah, gua bener. Nih ya. Bali. Tuh bener Baliho.
2: Tuh gua Baliho, naon mana Baligo?
0: Tapi emang ngetiknya Baligo.
2: Oh,
0: Dipasanya
2: Baliho ya.
0: Lah, kan itu mah beda-beda. Kayak baratnya lu bilang kalau Chris nih. Mm-mm. Ada orang yang bilang Qris, Chris QR gitu. Ya udah sih.
2: Ya udah sih. Ya udah. Aku udah gak ada yang salah ya. Ya ampun, random banget openingnya ya insan muda dasar skill up.
0: So, pokoknya balik lagi dong ke arah skill up dulu
2: ya insan muda. Pokoknya kita bakal nemenin kalian dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Terus kita mungkin bakal bahas seputar apa ya?
0: Karena sekarang tuh lagi gong-gongnya musim-musim lomba.
2: Betul.
0: Iya kan? Kayaknya
2: harus dibahas.
0: Harus. Sih. Sekarang kita berdua juga kandidat
2: lomba.
0: Oh, udah imut udah lucu, pinter lagi.
2: Yes. Imut lah.
0: Oke, Kakal, dirimu dulu. Apa kesibukanmu di lomba?
2: Aku kebetulan ikut NSDC nih, insan muda.
0: Apa tuh NSDC?
2: Debat bahasa Inggris.
0: Singkatan NSDC apa?
2: National
0: Ya.
2: Lupa.
0: Lupa. Ya udah, enggak apa-apa, enggak apa. Wajar manusia tuh emang manusia. Tempatnya lupa.
2: Betul, yang penting kita paham intinya.
0: Intinya kacamata ya.
2: Intinya kacamata. Aduh, Encus juga bukannya lagi lomba ya?
0: Iya, kita kayaknya searah gitu. Kenapa sih harus ngikutin, huh? Kenapa sih?
2: Gila, ada ya insan muda orang sepeda Encus.
0: Aduh. Diriku juga debat insan muda. Diriku juga debat tapi bahasa Indonesia karena aku cinta tanah air.
2: Hah? Ya udah sih kan gua mah orang Swiss.
0: Wah, bener-bener gak mengakui jahat. Enggak boleh gitu, Kak.
2: Oh iya.
0: Enggak boleh gitu.
2: Gua mah Rusia dah.
0: Ini.
2: Ya kan emang Rusia. Kan kemarin NBS ada yang ke Rusia, euy.
0: Oh iya, sehat ya itu teh.
2: Betul.
0: Keren ya.
2: Oh, keren. Eta mah blasteran kabena.
0: Ya tahu. Menetap ya berarti itu.
2: Menetap. Gila sih.
0: Lurus lagi skill up.
2: Nah, ya ih, kenapa sih taro teh ya. Insan muda pokoknya pantengin terus.
0: Pantengin
2: kali ini. Iya, karena bakal sangat seru ya insan muda ngebahas seputar lomba karena kan kita juga anak rajin ya.
0: Iya, tentu.
2: Rajin berprestasi akademik iya.
0: Non-akademik iya.
2: Mantep banget pokoknya pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ke intinya, mending kita puterin dulu lagu dari SZA judulnya Saturn. So, enjoy the music. Capruk non sih. See you.

Lagi cari HP baru? Ada sih Mas Tel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan sampai 0% dengan angsuran hanya dengan KTP saja. Terlengkap di Sukabumi. Selain si Mas Tel, si Mas Tel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan banyak pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mas Tel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Ayani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mas Tel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Tel. WA official 0857 21 621 621.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda. Waduh, masih sama aku
1: dan
0: Jules.
1: Susvika.
0: Iya, Susvika. Laura, Laura.
1: Gak mau.
0: Nah,
1: Laura mah panggilan untuk lelaki yang dekat denganku.
0: Hahaha.
1: Gila sih ya.
0: Ya ampun, insan muda logat Sundanya keluar ya, Susvika. Aduh, insan muda, kita balik lagi ke topil skill up.
1: Apa tadi, Kak? Lagi bahas apa kita?
0: Kita lagi bahas seputar lomba perdebatan ya. Kita lagi bahas lomba seputar perdebatan. Insan muda, ada yang ikut gak sih LDBI atau NSDC nanti?
1: Berarti terbatas kan, karena kan hanya 5 sekolah negeri dan juga 2 sisanya swasta. Kamu ada berapa ya swastanya?
0: Aku swasta ada 2. Kayaknya
1: apa?
0: Kayaknya kalau gak Hatoi MY,
1: aku
0: MY
1: juga
0: BPK.
1: Ada. Aku juga 3 swasta. Satu lagi lupa tapi ada Hatoi dan MY.
0: Albayan.
1: Enggak.
0: Albayan atau kabupaten? Kota?
1: Kabupaten.
0: Iya deh.
1: Albayan kabupaten.
0: Kabupaten.
1: Kabupaten bukan kabupaten.
0: Iya. Salah ya insan muda. Aduh, gimana insan muda, ada yang ikut gak? Gimana nih progresnya?
1: Aku yang nanya ke kamu berarti, Kal.
0: Oh iya,
1: so. Progress NSDC debat bahasa Inggris itu nyampe mana sih?
0: Kalau aku kan aku blasteran jadi so-solah.
1: So-solah. Gimana tuh coba?
0: Jadi kayak nah, jadi gini insan muda, setiap hari itu kita beneran digeder ya. Kebetulan partner debat aku tuh anak skill up lagi loh.
1: Iya kah? Siapa loh?
0: Batch 2? Siapa cok?
1: Naura.
0: Oh,
1: jadi aku udah tahu sebenarnya.
0: Besti banget ya itu. Sarkas banget ya Susvika kayaknya.
1: Kan bukan emang Naura duluan ya?
0: Iya, Naura duluan. Nah aku tuh ikut seleksi, terus aku tuh ikut deh. Dan kita tuh beneran lagi kayak fokus-fokusnya ya nih Susvika. Oh, iya. Biasalah
1: ambil. Tanggal berapa sih kau?
0: Tanggal 20 nih.
1: Oh, berarti kalau mendekati berarti progres kamu kira-kira udah 95% lah ya latihannya ya.
0: Coba 80 lah.
1: Oh, coba soalnya, tunjukkan.
0: Tunjukkan apa nih?
1: 1 menit aja.
0: WTF? Gak boleh ya ngomong kayak gitu.
1: Gak boleh, gimana sih? Gimana kalau kamu lagi debat tiba-tiba ngomong kayak gitu, Kal?
0: Gak akan tuh. Profesional.
1: Oh gitu.
0: Profesional.
1: Biasanya salah satu contoh mosi kalau debat Inggris itu kayak gimana sih, Kal? Satu aja.
0: Kalau misalkan di politik itu kayak oh enggak deh, edukasi.
1: Apa edukasi?
0: Bukan sih.
1: Bukan
0: edukasi.
1: Enggak, contohnya.
0: Maksudnya sih ke pembelajaran ya, kayak kalau misalkan gap year tuh suka dianggap lebih rendah dibandingkan yang enggak gap year.
1: Nah, kalimatnya gimana aja teh?
0: Kayak kalau misalkan aku tuh di pihak opposition, berarti aku gak setuju dong kalau misalkan itu kayak gitu. Nah, aku tuh pokoknya ngebantah argumen lawan kalau misalkan mereka tuh setuju iya gap year tuh jatuhnya lebih rendah dibanding yang gak gap year.
1: Tapi kalau si
0: Moshi-nya
1: tuh kayak kan kalau di Indonesia mah dewan ini menyetujui atau dewan ini melarang. Nah, kalau NSDC
0: kalau gitu juga kita pakainya adjudicator.
1: Adjudicator. Coba. Satu gimana? Full mosi bahasa Inggrisnya.
0: Panjang dong, kan 8 coba. Menit.
1: 8 menit. Makan pembahasannya dong.
0: Openingnya doang nih, openingnya.
1: Mangga.
0: Good morning, adjudicator, honorable opponents, and my fellow debaters. My name is Kalisen Sherafauzia, and I'm proud to stand as the first speaker of the opposition teams. Okay. Alongside my second speaker, Naura, who will rebuttal our argument, and my third speaker, Zifani, who will lean back the argument.
1: Okay. Udah kayak gitu. Kamu pas satu.
0: Iya.
1: Opening, kenapa harus opening? Kenapa tuh?
0: Mau aja.
1: Kan P1 tuh kayak wajahnya dari si debaters itu ya.
0: Iya,
1: jadi kayak
0: lu pembicara ngerasa, pertama
1: ngerasa kayak ya udahlah lu buka tim lu kah gitu.
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Kayak ya udah karena Naura tuh yang menurut aku lebih oke kalau misalkan dia tuh ditaruh kedua. Karena kalau misalkan di kedua tuh argumennya lebih banyak.
1: Iya, dia memperdalam kan?
0: Iya, dia yang memperdalam. Kalau misalkan aku, mungkin aku argumen satu terus framing-framingnya doang.
1: Okay. Tapi kayaknya kita cut dulu ya sih.
0: Kita
1: cut lagu ya sih. Coba lagu Inggris dong, kalau lagu Inggris.
0: Inggris kita akan puter You by Lenny.
1: Oke. Lagu gua banget tuh kalau.
0: Iya, bagus. Kita puter ya insan muda. So, enjoy the music.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih sama aku Kakal di sini di program Skill Up Radio. Ya insan muda, ya ampun tadi incusnya hilang ya insan muda, karena dia lagi ada kegiatan, dia bakal review makanan di Sukabumi. So insan muda jangan lupa tantangin terus ya Instagram NBS. Dan juga sekarang mungkin ini saatnya aku bakal bacain request lagu dari insan muda. Kita bacain dulu insan muda ini dari IG. IG ada yang request nih insan muda, namanya Kak Hadi Dinarho. Dia request lagu Niki, katanya, "Kak, aku mau You'll Be In My Heart dong." Oke, Kak Hadir Dinarho, aku bakal puterin ya abis ini.

ini masih agak-agak hits gitu ya, masih mantengin K-pop. Terus next ada dari Najma Jipoy Anjay Mantap. Ya ampun, dia request lagu You're Losing Me dari Taylor Swift. Hah? Kasian ya Insan Muda, kayaknya dia benar-benar lagi ngerasa kehilangan seseorang gitu. Ya ampun, oke deh Insan Muda, kita bakal puterin ya lagu-lagu requestan dari Insan Muda tadi. Yang pertama kita bakal puterin Nicki dulu yang tadi di request sama Hadi Dinarho, yaitu You'll Be In My Heart. So, enjoy the music.

0: dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya, Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu enggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal enggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000 buan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
4: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu. Udah dong.
3: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
4: mending dengerin langsung.
5: NBS Radio proudly present, huh? Hearing All the Hype.
3: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
4: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
3: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Huh? Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
5: Hah? Hearing All The Hype. Stay tuned.
6: I love you and me. Dancing in the moon.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih sama aku Kakak di program Skill Up Radio. Tapi kali ini kita udah bakal masuk ke sesi apa nih insan muda? Ada yang bisa tebak gak? Kan tadi sesi lagu nih. Kalau sekarang mungkin kita bakal ke sesi baca salam dan sapa dari insan muda. Mungkin aku bakal bacain dulu ya dari Facebook. Ada dari Instagram namanya Kak Haidar Derdor katanya. Halo Kak, semangat siarannya. Ditemenin suara kakak jadi gak ngantuk loh. Ya ampun, terima kasih Haidar Derdor. Makasih ya, aku jadi rada salting juga berarti. Suara penyiar kali ini tuh bikin hati Kak Haidar Derdor jadi gak ngantuk tapi tetap tenang di weekend yang cerah ini. Terus ada lagi dari Kak Naura Sabian Jayaniti. Dia bilang, salam buat semua yang lagi galau malam ini. Kalian hebat udah mau bertahan sejauh ini. Tapi aku akan nikah dengan pacarku. Ya ampun, mantap banget ya insan muda. Selamat menikah nanti untuk Naura dan Sabian Jayaniti. Lanjut, ada dari Rafa Nur. Katanya, salam dari Jawa Tengah. Hai Jawa Tengah, ya ampun. Ternyata kita sampai juga ke Jateng ya insan muda, jauh banget. Hai insan muda. Terus katanya, Kak jangan, salah kita bacain dulu ya username-nya. Ada dari Kak Aura Nash Ramadhani katanya, semangat terus ya siarannya, jangan lupa istirahat. Kamu juga ya jangan lupa istirahat. Apalagi weekend ini tuh kita harus apa ya, gunain sebaik mungkin untuk kita beristirahat ya insan muda. Terus katanya, Kak salam buat bestiku yang selalu ada tiap aku butuh cerita. Wah oke, insan muda bakal aku kasih salam buat bestinya ya. Tapi username-nya tuh unknown, jadi kayak agak tahu orangnya siapa. Oke insan muda, kita puterin dulu yuk lagu dari John Mayer, judulnya You're Gonna Live Forever In Me. So enjoy the music.

such a foolish reason, I'm afraid. I don't.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, gimana nih insan muda pembahasannya tadi? Dan gimana nih lagu-lagu yang udah aku kasih ke insan muda untuk mengawali weekend kali ini? Aduh insan muda, udah mau jam 1 ya, ini waktunya aku kakak buat pamit undur diri. So insan muda, aku mau minta maaf ya sebelumnya kalau misalkan aku selama on air tadi ada salah kata sama insan muda. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di frekuensi 92.3 FM karena bakal ada acara seru setelah ini. Oke insan muda, makasih ya. Sekarang kita akan puterin lagu dari Maroon 5, judulnya Nobody's Love. So enjoy and bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru.

NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, balik lagi nih bareng aku Ruby di program Skill Up. Di program Pojok SMA yang bakal nemenin insan muda dari jam 1 siang sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya insan muda, aku di sini nggak sendirian. Aku udah bawa guest star yang super duper keren banget. Penasaran gak nih insan muda? Coba.

0: Boleh dong. Aku bawa siapa nih?
1: Halo.
0: Halo.
1: Hai. Ada gak suaranya?
0: Ada suaranya, okay, aman-aman. Okay, so what's your name?
1: Halo. Aku Audrey. Bisa dipanggil Odey aja. Hai.
0: Odey. Wah, aku excited banget sih. Are you excited? Wait.
1: Yes, very much.
0: Yeah, so di sini kita bakal ngobrolin banyak banget hal yang mungkin pastinya menarik banget bagi insan muda. But sebelum kita lanjut ya, insan muda ngomongin banyak banget hal sama Kak Odey, aku punya opening song yang mungkin bikin insan muda jadi relax gitu ya.
1: Yes, betul banget.
0: Okay, ada nih Heaven by Bryan Adams. Enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda, masih bareng aku nih dan Kak Ode.
1: Halo.
0: Di program Pojok SMA. Wah, kita mau ngomongin apa sih?
1: Ngomongin apa ya?
0: Kita mau ngomongin mungkin
1: hot topic.
0: Hot topic ya. Seputar mungkin kegiatan-kegiatan Kak Ode kali ya di... Nanti kan kita ya, ke sekolah.
1: Mungkin
0: boleh deh Kak Ode ceritain sedikit apa sih kegiatan Kak Ode di sekolah gitu.
1: Dari mana nih?
0: Boleh mungkin dari Kak Ode kan kelas sekarang kelas 11 ya. IPA atau IPS atau IPAS atau
1: IPA murni.
0: IPA murni. Oh my god, kok bisa kuat?
1: Kuat dong. Gila, kuat-kuatin IPA aja
0: murni
1: sih sebenarnya.
0: Oh my god. Terus di kelas itu kayak liar gak sih IPA murni?
1: Liar banget. Kalian teman-teman yang ngambil murni IPA pasti capek dengan fisika, kimia, biologi dengan ketemu guru-guru yang aduh gitu ya. Tapi enggak apa-apa sih.
0: Bahkan sekarang pun aku yang masih kelas 10 udah pusing banget sama kimia. Like aku capek gak banget setiap ketemu kimia kayak oh kok kimia sih gitu. So banget. Okay, maybe I wanna know kalau Kak Ode itu mungkin kegiatan-kegiatan eskul gitu ikutan nggak?
1: Ikut. Aku ketua eskul komunitas seni rupa Semanti.
0: Oh my god, applause. Gila, keren banget. Aku di sini ketua koas. Koas ya singkatannya. Ya, koas tuh yang seni-seni mungkin gambar kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Udah kita pas juga suka mural.
0: Mural? Mural itu yang di tembok bukan sih?
1: Iya, betul.
0: Insan Muda pernah lihat mural gak? Atau mungkin tahu mural itu apa gak? Karena koas ini tuh salah satu kegiatannya membuat mural ya?
1: Iya, betul.
0: Buat mural itu pasti gak gampang kan?
1: Iya.
0: Wah, berarti kalau gitu mah ketuanya harusnya udah jago gambar. Kayak ngelukis-lukis gitu.
1: Anak-anak dan aku masih latihan sih kalau buat mural. Kalau misalkan mau lihat muralan kita di kafe rutinitas bawah Semanti ada.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Wow, keren banget.
1: Apa lagi ya? Di IG kita ada.
0: Di IG juga ada.
1: Ya, betul.
0: Berarti koas Semanti itu punya IG ya?
1: Ya.
0: Yeah. Oke, Insan Muda jangan lupa follow ya mungkin ya. Sekalian promosi nih, pansos. Yeah. Tapi sebenarnya ya aku tuh pernah beberapa kali ngelihat hasil gambarnya anak-anak koas ataupun hasil muralnya. Dan itu kayak super keren banget. Kayak betul-betul kayak detail gitu loh. Yes. Kayak yang ini mah Picasso.
1: Asik, Picasso nih. Ya, pada berprestasi sih Semanti istimewa.
0: Istimewa dong, istimewa tentunya ya. Aku jadi penasaran kan kalau Ode itu kayak sekarang tuh berarti kegiatannya banyak yang berhubungan dengan gambar dan segala macam kayak gitu. Kalau Kak Ode itu sejak kapan sih suka mulai suka gambarnya? Dari kecil kah atau gimana?
1: Aku suka gambar kebetulan pas aku TK.
0: Wow,
1: ini kan kita se-TK Ruby.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Kok kita se-TK?
1: Iya.
0: Azhar.
1: Iya.
0: Kok gak disebut?
1: Iya.
0: Kok plot twist sih?
1: Betul. Dan kayak kan asalnya aku tuh pindahan dan sebelum aku pindah aku udah start drawing and gara-gara my previous TK kita tuh ada problem soal pembulian. Aku korbannya dan setelah itu akhirnya aku pindah. Pas aku pindah akhirnya aku lomba terus deh sampai sekarang.
0: Lomba terus dan itu tuh benar-benar konsisten dari TK sampai sekarang.
1: Iya.
0: Wow. Oh my god.
1: Gitu.
0: Aku masih agak shock sih kita se-TK emang iya?
1: Iya.
0: Aku inget ya. Kok bisa inget sih kita se-TK?
1: Iya, maybe karena kamu juga pindah gak sih? Or no? Enggak ya?
0: Enggak sih, aku sampai beres TK itu.
1: Karena aku gak kelas.
0: Oh iya benar. Iya. Oh iya benar. Berarti dari TK sampai sekarang tuh berapa tahun tuh? TK tuh berapa tahun sih?
1: Dua
0: kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kelas 7, 8, 9. Wah udah 10 tahun lebih dong.
1: Iya. Wow. Nah tapi 3 tahun SMP tuh aku rest karena there's some problems juga. Karena ya apa ya, burn out gitu loh. Kayak ngelanjutin gambar gak ya? Soalnya di SMP tuh kayak kurang mendukung gitu gak sih kalau tentang art. Makanya pesat di SMA ada komunitas seni rupa tuh aku kayak excited banget.
0: Iya karena dong. Di SMP tuh gak terlalu diituin lah ya mungkin sama sekolahnya.
1: Betul banget. Jadi kayak yay akhirnya.
0: Akhirnya gitu. Bisa mengeluarkan bakat gue yang terpendam selama ini nih.
1: Betul. Gitu.
0: Oke, insan muda, sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam lagi nih soal perseni-seni art-artan gini.
1: Si.
0: Ke art-artan nih.
1: Art-artan, fashion-fashion.
0: Fashion-fashion gini ya. Aku mau lanjut play a song ya. Buat insan muda, judulnya Chanel by Frank

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo lagi insan muda. Of course halo. Masih bareng kita-kita nih.
1: Yes sir.
0: I think insan muda udah penasaran gak sih? Mm-hmm. Tadi kan aku ngedengar Kak Ode yang mention about fashion-fashion nih.
1: Iya sih.
0: Karena ya insan muda kalau misalnya andaikan ya kalian insan muda bisa lihat Kak Ode itu hari ini super-duper fashionable. Sumpah.
1: Okay. Yeah. Terima kasih. Selain kita art, mural, and everything, kita juga pada culture banget.
0: Culture.
1: Iya yeah, gitu. Terus kemarin, tahun kemarin, November, kita kan kalau gak salah Oktober 31 itu kan kita ada Halloween ya. Mm-hmm. Tapi karena kita tuh gak bisa, jadinya dimajuin ke 1 November dan kita jadi Halloween-Halloweenan.
0: Halloween-Halloweenan tuh kayak gimana sih tuh ceritanya? Kayak kegiatannya ngapain aja tuh Halloween-Halloween?
1: Kita tuh pokoknya kita nyiapin mural, terus kita juga ada fashion show, terus mural bersama, nongkrong-nongkrong aja sih, tapi kita sambil kayak cosplay gitu.
0: Jadi
1: hantu,
0: kayak jadi cosplay karti. Serem gitu.
1: Iya.
0: Udah kayaknya seru, jujur aku agak tertarik gitu.
1: Iya, semoga tahun ini gitu. Ada. Iya.
0: Dan itu tuh yang boleh ikutnya tuh cuma anak-anak kelas doang atau anak-anak yang mungkin ngelihat ada kegiatan itu pengen ikut juga boleh?
1: Sebenarnya bukan anak kelas doang, kita tuh nge-invite orang bagi anak semanti atau anak di luar semanti juga sebenarnya bisa. Tinggal kita buy tiket and everything, abis itu udah deh boleh masuk bersama gitu.
0: Fashion show gitu tuh berarti apa bagus-bagus outfit ya, adu outfit ya, adu
1: betul.
0: Outfit serem.
1: Iya.
0: Waktu tahun kemarin ya, berarti tahun kemarin Kak Ode, what did you dress up as?
1: Kalau gak salah apa sih yang gadis apa baju tuh? Merah Ancol.
0: Oh.
1: Aku pakai kebaya.
0: Oh my god.
1: Yes.
0: Jujur itu lucu. Karena kan kalau misalnya aku ngeliat Halloween-Halloween di Indonesia tuh kebanyakan mereka tuh pada pakai ke cosplaynya tuh cosplay hantu yang di luar negeri gitu kayak
1: ya,
0: jarang
1: betul.
0: Banget aku ngelihat orang Indonesia cosplay hantu Indonesia
1: ya,
0: gitu like,
1: makanya
0: I think jadi, that's so unique.
1: Betul. Terus kreatif dong.
0: Iya gitu. Tentunya kreatif pastinya anak koas maka anaknya kreatif kayaknya ya.
1: culture
0: kayaknya kreatif and culture gitu kali ya. Nah berarti aku tahu tuh ya untuk maybe seorang pelukis ataupun ataupun like artist gitu kan biasanya punya like style sendiri gitu ya.
1: Yeah.
0: Like if you could describe stylenya Kak Ode itu kayak gimana sih?
1: Aduh bingung ya.
0: Like maybe boleh style gambar atau mungkin as your personality as a whole maybe.
1: Aduh bingung nih kalau describe.
0: Atau mungkin biasanya kalau ngegambar apa tuh biasanya?
1: Aku ngegambar itu biasanya bunga suka, apalagi kalau gambar orang yang kita kagumi.
0: Oh, yeah. Jadi kayak mungkin gambar-gambar flora gitu kali ya, sama orang-orang kita kagumi. Like, do you have any examples? Your boyfriend?
1: Yes.
0: Oh my god, ini lucu banget gak sih?
1: Yeah.
0: Kayak di rom-com gitu, yeah. Jatuh cinta di gambar aja.
1: Iya yeah, betul.
0: Lucu kalau gambarnya yeah. Bagus mah kayaknya kalau aku yang gambar ya hancur ya hancur.
1: Jangan gitu dong, nggak apa-apa. It's always great to try karena kayak aku sendiri kalau gambar itu kayak lihat di Pinterest itu masih bagus juga. Sama ngikutin apa yang kita rasain aja gitu. Jadi kan itu tentang mengekspresikan diri. Dan Kuastri is all about that gitu.
0: Jadi
1: art is free.
0: Art is free and it's a way to express yourself gitu yeah. Kali ya. Mungkin bagi insan muda yang gak tahu nih mau mengekspresikan diri caranya kayak gimana yeah, bisa
1: betul.
0: Banget mungkin mencoba untuk menggambar atau ikutan komunitas seni kayak gitu ya yeah. Yang culture. Berarti Kak Ode itu dapat like your inspiration to draw itu dari your boyfriend doang atau mungkin apa gimana gitu?
1: Kalau misalkan kalian suka banget sama seni, kan seni itu like seni rupa, ada juga movies. Kalau suka art kayak Wes Anderson atau anime misal Nanas atau Jojo Bizarre, itu kalian kayak got a new perspective lah. Itu juga bisa nge-change fashion kalian, terus the way you see life lah.
0: Wow,
1: asik.
0: Kata-kata hari ini hashtag prinsip. Wah, seru banget ya Insan Muda. But before we continue, I have another song for you nih.
1: Sip.
0: Ada nih, Just a Friend to You by Meghan Trainor. Enjoy the music Insan Muda.

0: 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo lagi, Sara Muda.
1: Halo, halo.
0: Aduh. Masih bareng kita ya tentunya ini.
1: Iya, betul banget.
0: Kebetulan aku tuh tadi tuh ya, kepikiran gitu. Kan kita tuh baru beres ya, bukan kita sih sebenarnya ya. Tapi baru beres kegiatan FLS 3N ya.
1: Betul.
0: Nah, udah pasti kan FLS tuh seni-seni gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, anak-anak kelas ada yang ikutan gak tuh?
1: Ada satu kriya, komik digital dan juga poster.
0: Kriya, komik digital and poster.
1: Iya.
0: Kakak join?
1: Join.
0: Yang mana tuh?
1: Komik digital.
0: Oh my god. Berarti kalau komik digital, ya digital namanya juga digital ya. Berarti kita di HP gitu. Di gimana?
1: Di I have my own device kayak di iPad. Cuman ada juga ada tata tertibnya gitu kan. Kayak kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Kayak aku awal storyboard dan lain-lain itu di kertas. Setelah itu dipindahin ke digital gitu.
0: Maybe you can tell us a bit of
1: experience.
0: Pengalamannya mungkin ya, experience-nya atau mungkin pas lagi lomba tuh di sana kayak gimana sih gitu.
1: Gimana ya? Jujur, this is my first time joining FLS. Dan kayak apa ya? Awalnya tuh excited banget. Aku sampai di spend 5 jam karena emang disuruhnya di tata tertibnya itu 5 jam gambar nonstop.
0: 5 kalo, jam gambar nonstop.
1: Iya.
0: Iya, aku ngedengarnya juga udah pegal sumpah.
1: Iya. Kayak kita harus dari awal and everything. Terus karena ada kendala dan lain-lain, si tata tertibnya tuh direvisi terus. Direvisi. Jadi gua juga bingung. Iya, revisi. Revisinya banyak banget kayak ini revisi buat provinsi, ini revisi buat kota.
0: Wah.
1: Iya, terus agak bingung juga kan, kayak ini gimana sih? Dan pembina aku yaitu Bu Ani ngebimbing lah, ini harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Tapi aku juga ngerti ketakutan dia itu adalah jangan sampai anak dari Semanti itu didiskualifikasi gitu. Jadi gimana caranya biar anak-anak tuh gak didiskualifikasi karena itu tuh akan menjadi omongan gitu kan.
0: Iya pastinya. Tapi sebenarnya juga pasti ribet gak sih? Pasti jadi kayak ke kitanya juga jadi ya ribet aja gitu kalau misalnya si peraturannya banyak banget yang diubah.
1: Iya.
0: Itu tuh diubahnya emang kayak dari jauh-jauh hari apa yang tiba-tiba gitu?
1: Pokoknya lumayan deket ya. Maybe kayak 2 mingguan gitu udah diganti. Terus tapi untungnya temanya itu gak diganti, jadi masih fine-fine aja. Tetapi ada kata-kata yang sebenarnya kurang efektif yang aku terus baca sampai 3 kali. Dan pembimbing aku dan aku ngiranya kalau misalkan kita tuh tidak boleh 50% kayak kita tuh gak boleh 50% dari rumah. Kecuali kalau misalkan kita udah di provinsi. Kan di provinsi kita udah terseleksi benar-benar kan?
0: Iya.
1: Iya, kayak 50% dari rumah okelah karena sudah terseleksi di kota. Dan ternyata pas dipraktekan jurinya tuh 50% dari rumah tuh boleh. Jadi di situ aku agak down kayak 2 jam pertama karena taunya ada anak dari sekolah lain yang udah 50% dari rumah.
0: Jadi kalau Kak Ode gitu. Belum 50% gitu.
1: Aku tuh 0% praktek 5 jam itu aku 0% di sana gitu.
0: Jadi memang dari nol tuh di sana tuh langsung dari nol.
1: Iya dari nol.
0: Oh my god.
1: Gitu. Jadi agak panik gitu. Oh my god.
0: Jadi itu salah satu momen deg-degan kali ya. Tapi ujung-ujungnya dapat diberesin kan?
1: Iya, betul.
0: Cukup waktunya?
1: Iya, cukup. Dan taunya ada juga anak-anak yang mengira kalau misalkan kita tuh gak boleh 50% dari rumah. Jadi gambarnya tuh ada yang enggak beres gitu.
0: Oh, berarti Kak Ode gak sendirian tuh yang 0% dari rumah?
1: Iya, gak sendirian.
0: Berarti kalau misalnya gambarnya gak beres dalam kurun waktu yang ditentukan itu jadinya didiskualifikasi apa gimana?
1: Ya, gak menang.
0: Oh, gitu. Gak menang aja, udah fix gak menang gitu?
1: Iya, kayak gitu. Wah. Agak
0: tough gitu. Banget ya?
1: Iya, it is gitu.
0: Wow, oh my god. Apalagi ya, aku tuh ngelihat like even my friends, mereka tuh ada beberapa yang ikutan FLS, kayak prepare-nya tuh bener-bener dari jauh-jauh hari gitu, kayak wah effort banget. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya peraturannya diubah atau mungkin ada peraturan yang kurang jelas tuh agak bikin kayak
1: iya, capek banget
0: kayak oh what have I done all this time gitu, ujung-ujungnya diganti mah gitu kan.
1: Gitu.
0: So, this is your first time FLS. Mm-hmm. Berarti waktu kelas 10 enggak FLS dong?
1: Enggak, karena kelas 11 sebelumnya juga udah jago lah, udah jago tentang komik. Jadi aku gak mau terseleksi lagi. Jadi aku akhirnya gak ikut satu kelas 10.
0: Sebenarnya aku juga ya pernah ikutan, kayak bukan pernah ikutan sih, pernah mau ikutan like lomba yang dari Puspresnas gitu. You know NSDC?
1: I know.
0: Ya, aku tuh asalnya mau ikutan buat aku gak keseleksi di sekolahnya. Jadi yang diseleksi itu yang kelas 11.
1: Iya, betul.
0: Jadi next year maybe. Oh no, this year gak sih? Next year ya. Next year next I'm going year, to try sih. When aku udah kelas 11, aku mau nyobain lagi NSDC kayak oh my god.
1: Bisa sih.
0: Karena apa ya? Aku rada sakit hati sih waktu gak keterima, kayak oh my god, aku pada ikutan gitu.
1: Betul banget. Dan yang seleksi di dalam sekolah yang kelas 3 juga itu tuh agak tough, karena satu, kita harus sesuai tema, ditanya pengerjaannya dan konsepnya kayak gitu. Jadi harus benar-benar oh, konsep kamu kurang bagus ya, di kick.
0: Tapi di waktu seleksi FLS yang tingkat sekolah itu tuh ada beberapa kandidatnya atau emang udah gurunya nunjuk ke ODE gitu?
1: Iya, nunjuk aku.
0: Oh, langsung nunjuk. Jadi kayak enggak ada yang mungkin ada 5 orang yang mau ikutan terus kayak dilihat hasil gambar si 5 orang itu kayak gitu.
1: Pas di dalam sekolah gitu dulu, kayak kita diseleksi komik mana yang sesuai stylenya sama Puspresnas and everything kayak gitu.
0: Oh, but did you like win anything? I'm sure you did.
1: Yes.
0: Wow, keren banget.
1: Yeah.
0: Gila sih, keren banget. And maybe ini juga bisa jadi pengalaman yang berharga ya for you in high school.
1: Ya, yeah, betul banget.
0: Dan mungkin
1: banget.
0: Ini juga bisa jadi like new insights buat insan muda, kayak mungkin insan muda yang tahun ini mau tahun depan mau ikutan FLS gitu, bisa juga dapat hikmahnya lah dari ceritanya Kak Ode ini, like be prepared for anything gitu kali ya. Jadi mau jurinya ngerubah inilah, ngerubah peraturan ini kayak harus prepared gitu kali ya.
1: Betul.
0: Karena everything is ngedadak lah ya.
1: Iya, dadakan banget.
0: Dadakan gitu. Banget. Tapi selain komik digital, Kak Ode itu pernah kayak tertarik gitu enggak sih sama apa sih namanya?
1: What is it?
0: Like lomba yang lain gitu selain komik digital.
1: Di luar art?
0: No, di FLS like kan ada kriya yang kayak gitu-gitu, cipta lagu, cipta puisi gitu.
1: Aku seleksinya tuh asalnya dua, sama poster.
0: Oh, poster.
1: Aku juga bisa poster. Tetapi karena teman aku juga jago poster, jadi aku memilih komik digital karena
0: yang udah pasti aja kali yang pasti-pasti aja. Oke, insan muda, kita udah ngomongin banyak nih soal FLS. Mungkin insan muda masih penasaran kita mau ngomongin apa nantinya. But I still have one more song that we can play for you, insan muda. Ini dia A Sorrowful Reunion by Reality Club. Enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo Ita Muda, main sama kita nih.
1: Iya, hai.
0: Wah, kita udah ngomongin banyak banget hal ya insan muda, mulai dari arts and passion about arts gitu kan. Udah ngomongin komunitas seni, bahkan sampai Halloween gitu ya. But sayangnya insan muda, our time here is finished.
1: Bye-bye.
0: But don't be sad insan muda, karena abis ini pasti masih banyak banget segmen-segmen dari NBS yang super duper seru.
1: Betul.
0: So kayaknya ini saatnya kita pamit deh.
1: Okay.
0: First of all, I wanna say thank you so much insan muda yang udah sama kita nih ngedengerin yepingan kita, yang ngedengerin yepingan kita dari awal sampai akhir. Thank you so much insan muda. And I just wanna say sorry banget nih kalau misalnya ada kesalahan dari aku ataupun ke Oday. And do you wanna say anything? Maybe kata-kata hari ini nih.
1: Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. And apa ya kata-kata hari ini?
0: Mungkin do you have any saran ataupun kata-kata buat insan muda yang lagi dengerin? Maybe motivation or something.
1: Okay, you know what? Follow your passion, but you must know that it will take a lot of time and effort. But it's alright, it will pay off.
0: Yes, wah, I agree banget karena nothing is instant ya insan muda. Itu bagus banget sih buat jadiin quotes kayaknya.
1: Okay,
0: insan muda, aku Ruby,
1: aku Oday,
0: and see you next time. Bye-bye.

Oke, saya Mudia disiarkan langsung di SM3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Hai hai hai, selamat siang insan muda ya di siang hari yang aduh kayaknya udah mulai redup nih matahari insan muda, tapi gak apa-apa ya, senyum kamu harus tetap ceria, harus tetap bahagia nih insan muda. Dan yang pastinya nih selama beberapa jam ke depan sampai jam 4 sore nanti Cika bakalan temenin kamu di acara Most Request NBS FM dengan 15 chart lagu yang sering banget kamu request. Penasaran gak sih insan muda ada lagu apa aja yang masuk ke dalam 15 chartnya? Ya pastinya nih buat kamu yang penasaran wajib banget buat stay tune.

제법 겨울이야. 초록을 감춘 roadside 아무도 눈이 온 걸 몰라. 그 하얗던 골목 그게 많이 기억나.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Hai insan muda, selamat siang. Kok siang sih? Selamat sore menuju malam, iya nggak sih Len? Selamat sore menuju malam. Balik lagi bersama kita di sini bertiga.
1: Betul, betul, betul.
0: Ada Naura,
1: ada Lendra,
2: dan juga Haidar.
1: Pernah kamu di acara Hearing All the Hype. Yang pastinya di sini kita bakal menemani kamu selamat 3 jam ke depan dengan 3 segmen. Ada
0: betul.
1: Apa aja tuh?
0: Segmen nah, pertama jadi, tuh ada segmen apa? Segmen pertama kita bakal bacain thread yang ngakak, lucu dan kayaknya gong. Mungkin insan muda semua mau kasih cerita-cerita gongnya, boleh banget langsung aja mampir ke Instagram kita di
1: NBS Radio atau juga di Facebook, boleh banget juga di WhatsApp di 081514903923.
0: Iya, jadi nanti kalau misalkan mau ngasih cerita gong, sekalian request lagu boleh. Pokoknya rules-nya adalah memberikan cerita baru request lagu, benar
1: enggak? Nah, itu dia. Jadi kalau kamu request lagu tapi enggak cerita, kita enggak akan puterin ya.
0: Benar.
1: Betul.
2: Harus cerita dulu.
0: Iya, dan kita semua bakal nemenin sama muda semua dari jam 4 sore sampai nanti jam 6 malam.
1: 7 malam.

0: pengen Aura
1: pengen
2: aku baru
1: ini
2: tidur.
1: Pengen malam mingguan.
0: Malam mingguan sama siapa?
2: Pengen
1: malam mingguan.
2: Tidur ya, aku baru bangun tidur.
1: Bangun tidurnya juga tadi jam 1.
2: Ya kan enggak apa-apa kan.
1: Masih baru ya, masih baru.
0: Meja lagi salat
2: nih,
0: ya.
2: Jadi aku mau bacain thread nih, ada dari
1: opening song dulu enggak sih? Tenang dulu.
0: Kita injek rem
1: dulu. Insan muda jadi jangan kemana-mana. Kita ada opening song. Ada apa dulu
2: kita
1: tuh?
2: Kita ada lagunya dari Way. Kita cari yang bikin kita
0: itu bikin kita ya. Energik sih itu.
1: Iya yang tadi ya.
0: Yang tadi ya. Yang harap.
1: Itu yang udah di dalam list di dalam itu list. Harapan.
2: Tunggu. Ini kita cari apa ya? Kalian
1: itu ada harapan.
0: Itu ada harapan.
1: Yang udah dalam list.
2: Oh benar banget.
1: Bangun tidur jawanya belum ngumpul.
2: Benar banget.
0: Atau kamu mabok kopi tadi minum kopi kita.
2: Iya sih. Oke, semoga ini ada dari harap ada lagu harapan dari The Cotton. So, enjoy.

0: 90.3 NBS FM Sukabumi number one hits music station.
1: Oke. Okay.
0: Lagu yeah, tadi yeah, sudah yeah, membus semangat kita apalagi Bang Haidar tadi.
2: Wow. Enjoy banget.
3: Pak Haidar diam juga di.
0: Lagi mengapal lirik ya Bang Haidar ya?
3: Lagi mengapal lirik.
0: Betul.
3: Nah, kita hari ini mau membahas tentang temanya nih ya.
2: Temanya apa nih?
3: Adalah dream. Tahu
0: dream? Dream itu mimpi.
3: Mimpi.
2: Kayak dia enggak mimpinya.
3: Apa
2: nih? mimpi itu gak bisa digapai, mimpi itu kan.
3: Kok mimpi digapai sih? Maksudnya mimpi kalau kita tidur.
2: Oh, gitu. Emang apa tuh?
3: Nih, aku mau bacain dari thread, nama threadnya Senja Hitam.
2: Halo.
3: Kumpulan cerita mimpi netizen yang bikin ngakak.
0: Ngakak banget sih.
3: Ya. Ini nih, ada dari Kak Lil, nama username-nya Lil Busan Girl.
2: Halo Kak Lil.
3: Pernah gue mimpi jadi angin kesedot mulu sama hidung-hidung orang sampai bisa keliling dunia. Terus berakhir pas tiba-tiba jadi angin kentut.
2: Apa itu?
3: Terus katanya pas jadi angin kentut
2: perjalanan.
3: Itu iya, pas jadi angin kentut itu dia teh kebangun. Terus kayak katanya absurd banget, gak ngerti kenapa bisa mimpi jadi angin.
2: Oke. Okay. Tapi aku belum pernah sih mimpi
0: belum,
2: jadi
0: aku juga belum. Aku
2: tiba-tiba
0: belum
2: mimpi jadi kursi.
3: Tapi kalau aku mimpi kursi pernah NBS. Itu mimpi yang kayak di pintu-pintu teleport gitu loh. Kayak aku hari ini misalkan mimpi, aku tuh cerita lagi tiduran. Terus tiba-tiba aku tuh ada di Paris. Aku pernah tau mimpi di Paris. Kalian pernah gak mimpi-mimpi kayak tran, apa sih, kayak pintu Doraemon kemana saja gitu?
2: Aku pernah.
0: Jujur lupa sih mimpi-mimpi.
2: Iya sih, tapi mungkin pernah gak sih?
0: Pernah.
2: Tapi yang kayaknya semua orang pernah mengalami itu dalam mimpi itu saat sakit.
0: Iya, tiba-tiba absurd pisan bang.
2: Tiba-tiba badannya boleh dikecilin dulu.
3: Pas kayak badan itu kadang suka ameng gak kalau misalkan lagi sakit tuh mimpinya kayak di
0: absurd, di muka dikejar setan
3: bola-bola. Ngerti gak sih gimana ya absurd?
2: Iya, tiba-tiba kayak
0: bola kecil, gede.
2: Ya kan, dan kayaknya itu semua orang pernah ngalamin.
3: Kayak enggak si bola itu kayak berusaha dilemparin gitu, ngerti gak? Dilemparin ke kita.
2: Iya, betul.
3: Terus kadang ada yang kecil, kadang ada yang gede.
0: Iya. Apalagi ini mah aku dengernya kayak aku main catur. Aku ingat aku ya waktu sakit
2: main catur.
0: Itu main catur. Oh, udah jadi pionnya. Tiba-tiba ada kuda yang mau makan gua. Kecil.
3: Mimpi jadi catur.
0: Jadi pion catur yang paling kecil tadi, yang anak buahnya tadi.
3: Tuh yang kecil-kecil.
0: Terus tadi dimakan gua sama kuda. Setelah gua mati, hidup lagi gua, hidup lagi jadi catur yang lain. Terus dimakan lagi sama
3: tapi
0: kuda.
3: Tapi masih jadi pion kan?
0: Pion, tetap jadi pion we. Dimakan lagi sama kuda, tiba-tiba gede kudanya teh. Berulang we kayak gitu siklusnya sampai gua bangun. Kayak gitu.
2: Tapi pernah enggak sih kalian lucid dream?
0: Lucid dream.
3: Bisa.
2: Kayak kita tuh
3: bisa melihat kita ya?
2: Enggak beda. Kita tuh sadar kalau kita mimpi.
3: Ah, pernah.
0: Ya.
3: Aku pernah.
0: Ya, apalagi ini mah horor.
3: Enggak waktu itu kayak mimpinya apa ya, pokoknya aku lupa mimpinya, cuman kayak hal-hal yang impossible tapi kerasa nyata banget.
2: Nah,
3: tapi
2: gitu.
3: Aku tuh sadar, ini mah mimpi gitu.
2: Iya,
3: ya, gua gitu.
2: Iya, dan kita tuh bisa ngaranjuk aku mau gini deh mimpinya. Dan itu kejadian.
0: Tapi jujur ini adalah mimpi paling horor gua. Gua lucid dream dan juga horor, gue lagi sakit itu. Dan
3: sakit
0: si
3: hati. Sakit mah emang rawan ya horor.
2: Sakit, sakit yeah, apa?
3: Cinta, sakit
0: cinta,
3: hati.
0: Cinta galau meren.
2: Oh iya.
0: Lampu merah.
2: Oke. Gini, next.
0: Mimpinya tuh, ini teh beneran semalam tuh gue tidur, matiin lampu, naik ke kasur tidur. Tiba-tiba gue mimpiin hal yang sama ketika gue sebelum tidur.
3: Tapi maksudnya si mimpinya tuh kayak kamu tuh yang ngerasa kayaknya gue pernah mimpiin deh, gitu gak?
0: Enggak, ini beneran kayak mimpinya tuh berulang kali.
2: Oh, pernah juga hari, sama-sama ya, pernah.
3: Di hari yang sama?
2: Enggak, jadi misalkan nih aku tuh mimpi datang ke NBS. Dan itu berulang-ulang kali datang ke NBS dalam mimpinya.
0: Itu paling horor.
3: Kalau aku mah enggak, aku biasanya misalkan mimpi datang ke NBS. Terus aku lagi mimpi tuh, aku tuh ngerasa kayaknya udah ada ini mah. Tapi bukan berulang, cuman kayak aku tuh ngerasa aja kayak ini mah mimpi yang kemarin, gitu aku mah. Iya.
2: Aku itu belum pernah sih.
3: Itu mah mimpi yang kemarin. Nih, ngomong-ngomongin tadi si Lendra yang jadi pion, dia mimpi jadi pion. Ini juga ada nih.
2: Apa tuh?
3: Dari username Ohluya katanya.
2: Ohluya, halo.
3: Gue inget banget tahun lalu mimpi badan tangkurep, terus kayak panas banget hawanya tuh. Tiba-tiba ada yang mencet pala aku katanya tuh. Kirain apaan? Taunya jadi jeklekan rice cooker. Dia mimpi jadi jeklekan rice cooker katanya.
0: Oh, gue masih better lah jadi
3: pion. Terus ada lagi tadi tuh mana ya?
2: Aku belum pernah jadi benda.
0: Pernah
2: ya? Tiba-tiba jadi remote gitu.
3: Ini nih, ada dari Kak Nochu Seagulls
2: katanya. Halo, Kak Nochu.
3: Mimpi jadi cilok.
0: Oh, di toel ini dimakan sih.
3: Di toel ditusuk sakit banget. Udah gitu dimasukin ke dandang, panas banget kayak neraka jahanam. Dikasih bumbu, mata dia tuh jadi pedes katanya.
0: Tapi kayaknya dia lagi sakit sih itu. Dia kan kayak mata pedes.
3: Tapi kalau misalkan lagi sakit, aku mah biasanya mimpinya kalau enggak horor, yang itu yang bola.
2: Iya,
0: iya, betul sih.
2: Tapi aku pernah mimpi nih, pernah mimpi yang dimana waktu itu HP aku tuh lagi rusak. Dan tidak punya handphone waktu itu.
0: Mimpi punya handphone.
2: Iya, dan aku tuh main handphone. Dia lagi bisa main handphone, serius. Terus bangun dan tangan aku tuh kayak lagi megang handphone. Dah, gak ada.
3: Tapi
0: gue jujur pernah gitu tuh.
3: Aku masih lebih seringnya mimpi misalkan aku tuh terakhir tidur tuh, aku tuh ketiduran nih. Terakhir tidur tuh aku tuh ingat ngechat Lendra. Ya ngechat Lendra. Terus di mimpi tuh aku tuh kayak udah kayak kita tuh akan melanjutkan topik, misalkan kita tuh mau datang ke NBS. Lain datang ke NBS kapan? Udah tuh di situ aku ketiduran. Terus di mimpi aku tuh dilanjutin gitu. Lendra kata si Lendra teh, "Nah, besok jam 7 ya jangan lupa misalkan bawa makan," gitu.
2: Ya keren.
3: Aku tuh pagi-pagi tuh ya udah aku enggak buka chat lagi. Terus kayak aku ingat, oh si Lendra nyuruh itu. Pas aku buka chat ternyata enggak ada.
0: Tapi gue gimana gini sih teh?
2: Apa tuh?
0: Waktu mimpi yang handphone itu. Itu beneran aku buka handphone di mimpinya tuh. Lihat IG. Juga aku lihat mantan aku sama cowok lain.
2: Ush. Gitu mimpi tapi
0: mimpi tapi
2: udah kenyataan.
0: Ternyata emang bener.
3: Ya itu mah cerita sedih. By the way, sama udah sebelum kita lanjut lagi karena kita keasikan enggak sih ngomongin
2: gitu. Iya, benar.
3: Ini ada lagu dari Hindia yaitu judulnya Perseverance.
0: Perseverance.
3: Yeah, Perseverance. Oke.
0: Okay. And the so, face of grief.
3: Let's go.
0: Pokoknya mau aja lah.

0: Oke, saudara masih bareng kita bertiga di mana kalau bukan di acara
1: Hearing All The Hype.
0: Dan kita masih di sesi pertama ya.
2: Kan tadi kita udah bahas mimpi. Kita mau bahas mimpi lagi enggak atau mau cari sesuatu yang lebih gong?
3: Si Facai.
2: Apa?
0: Mimpi lagi boleh.
2: Kita mimpi
0: aja
2: lagi ya.
0: Mungkin tema kali ini mimpi.
2: Coba kalian pernah mimpi horor seabsurd apa?
3: Yang itu
0: mimpi
3: sih,
0: horor tuh
3: berulang sih aku horor.
0: Yang selalu apa ya? Mimpi horor tuh kayak kita kalau dikejar dan kita tidak bisa lari.
2: Iya, emang jadi suka nge-stuck kayak ya
3: kan? Slow-mo sih
0: slow
3: gitu
0: slow.
2: Kayak tau nge-main treadmill.
3: Nah, iya.
2: Tapi gak maju gitu loh.
3: Kalau aku mah slow-mo sih.
2: Aku mah lari tapi gak maju.
3: Pernah dikejar gorila gue.
0: Gorila?
3: Slow-mo gitu.
2: Sumpah. Tapi aku pernah mimpi, ini paling aku ingat mimpi horor yang lumayan berbekas.
0: Apa tuh?
2: Aku pernah mimpi dikejar kunti.
0: Terus?
2: Itu pas lagi aku sakit. Tapi aku mah beneran ngaruh loh. Kalau misalkan aku mimpi yang horor-horor, aku tuh pasti tahu itu tuh gara-gara aku nggak baca doa. Beneran.
0: Iya.
2: Kayak kadang kan kalau ketiduran kan kita lupa ya, siapa tahu kalau ketiduran tuh karena kita nggak prepare kan tidurnya. Aku tuh kadang suka mimpi yang horor-horor tuh di situ di pas ketiduran karena nggak baca doa. Makanya kadang sebelum kalian suka nggak sebelum kita tidur tuh kayak kita teh ada sebelum beneran nyenyak ada rep-repan dulu. Nah di situ tuh aku kadang suka meluangkan waktu untuk selasa untuk membaca doa. Kayak bisik-bisik aja kayak apa teh?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Udah kayak gitu. Nah, kalau ada kayak gitu, clear mimpinya. Kalau aku kelupaan berdoa, aku masuk mimpi horor. Itu jadi sering sama aku terjadi.
0: Iya sih, emang.
2: Kalau Kaidar pernah mimpi horor kayak gimana?
0: Iya, yang itu yang sering kayak dimana kita dikejar dan
3: tiba-tiba slow-mo.
0: Slow-mo dan kita tuh bisa lari. Terus juga kadang ada mimpi yang gue tuh pengen bangun tapi enggak bisa, tapi tahu itu mimpi. Dan itu tuh mimpinya emang horor gitu.
3: Itu yang terjadi yang tadi aku ngomongin.
0: Atau mungkin juga pernah kayak gini kayak oh ini gua tahu mimpi dan tapi ini gak mau terjadi di dunia nyata. Pernah sih gak kayak gitu?
3: Pernah.
0: Kayak waktu itu aku mimpi ini emang absurd banget ya.
2: Apa?
0: Kayak ini baru-baru banget kayak kemarin. Baru-baru banget kemarin dan aku tuh mimpi yang dimana awalnya tuh mau camping gitu ya. Mau camping bareng teman-teman. Nah setelah camping itu ya pasti udah malam dong, udah malam. Dan di kala itu tiba-tiba dikejar-kejar lah sama orang warga. Sama warga.
3: Warga marah kah?
0: Di mimpi.
3: Enggak atuh, kan kita ngomongin mimpi ya.
2: Gimana
3: kau
2: Haidan nakal?
0: Enggak, kita tuh kan mau camping tiba-tiba dikejar sama warga. Dan tiba-tiba ngebut-but warga.
3: Hah?
0: Nah, disitu,
3: ngebun-bun.
0: Iya.
2: Tapi mimpi itu emang suka absurd.
0: Iya dan kayak anjir ini mimpi kan gitu.
3: Iya,
0: kayak paniknya tuh sampai aku tahu aku panik, tapi aku tahu mimpi.
2: Iya, aku juga sama gitu lagi. Tiap mimpi tuh aku tuh tahu itu tuh mimpi.
0: Iya, tapi bukan aku yang itunya ya dalam mimpinya
2: cuman
0: tuh.
2: Cuman kayak maksudnya tiba-tiba kita jadi villain.
0: Iya, dan aku tuh rasa ih anjakal ikut camping, anjakal nge-camping gitu, tapi aku tahu itu mimpi.
3: Mungkin Bang Edel abis nonton film kali, ya gak sih?
2: Eh, itu ngaruh loh kadang.
0: Emang aku tuh abis ngulang film ini yang Pengumuman Bukit Duri.
3: Seru.
0: Iya kan, aku tuh ngulang nonton itu dan gimana dah adegannya tuh sama yang akhir yang
3: kacop
0: itu kan. Nah, dalam mimpinya tuh kayak gitu.
3: Terus ada, ini mimpi kan gitu kan.
0: Iya, mimpi itu tapi aku tuh tahu ini mimpi tapi aku tuh paniknya tuh panik beneran.
2: Iya sih karena biasanya kayak gitu. Ini aku juga ada lagi nih.
0: Apa
2: dari
0: tuh?
2: Siapa nih? Ini mah kan tadi kita udah mimpi misalkan dikejar setan. Ini mah mimpi ketemu sama idola lah ceritanya
0: idola.
2: Ya. Ini enggak ada username-nya nih.
0: Oh,
2: ya,
0: dari seorang ya.
2: Iya, kesudahan pokoknya dari thread tadi katanya. Gue mimpi ketemu K-pop Astro. Kalian tahu gak K-pop Astro?
3: Siapa itu Astro?
0: Enggak tahu sih.
2: Pokoknya ada K-pop namanya Astro yang ada Chaeunwoo.
0: Siapa Chaeunwoo?
2: K-pop Astro mampir ke warteg gue karena di real life gue fans banget sama Eunwoo. Gue langsung minta nomornya, tukeran sama es teh manis. Dia nyuruh ketik nomor gue di HP dia, tapi HP-nya apa ya? Pokoknya dia tuh mimpi minta nomornya si Chaeunwoo di warteg dia dan di barter sama es teh manis. Tapi itu lucu sih. Aku kayaknya gak inget deh aku pernah mimpiin idol aku apa enggak. Kayaknya pernah deh, tapi biasanya tuh kadang kalian pernah gak sih aku mah seringnya mimpiin keras-keras gitu loh. Keras orang yang aku suka.
0: Betul.
2: Kayak, itu kenapa dia selalu ada di mimpiku.
0: Ya. Dan aku pun pernah mimpi kamu pernah gak sih kayak mimpi seorang yang mimpin. Kayak entah mungkin artis?
3: Pernah aku mimpiin.
0: Oh itu siapa ya?
3: Isyana
2: Saraswati?
3: Aku Isyana Saraswati sama artis-artis yang aku suka itu sepanggung sama gue gitu loh. Kan aku ke backstage lah, mimpinya nih, mimpinya.
2: Enggak gitu. Enggak. Terus.
3: Ini aku kan di backstage, tiba-tiba artis-artis cewek yang gue suka itu semuanya tiba-tiba ada. Terus nyapa gue lah, Lindra.
2: Kayak terkenal ya.
3: Kayak terkenal aja nih, padahal biasa orang biasa aja nih.
0: Widi.
3: Kayak Shana ya, Kak Danila ya, kata-kata. Udah gitu. Tiba-tiba beres mimpi gue tuh.
0: Dan kayak kan nyakal bangun gitu kan. Kayak nyesek kenapa sih bangun gitu.
3: Padahal pengen lagi ngobrol lagi. Tapi pengen ngobrol lagi gue teh.
0: Aduh, tapi kita cut dulu kali ya dengan beberapa
2: ini
0: proyek.
2: Ini ada lagu, ini lagu kesukaan aku. Oh, ada Pelukku Untuk Pelikmu dari Virsa Besari. So, dengerin gak sih? Jangan bareng-bareng sih.
3: Betul.
2: Let's go.
3: Hashtag pergaulan bebas.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai Samuda. Wow. Kita masih di segmen berapa nih, Kaida?
1: Kita udah mau masuk ke segmen kedua.
0: BTW, Mezu di belakang anteng banget ya.
1: Mezu.
0: Anteng banget Mezu. Lagi apa ya?
1: Mezu.
2: Anteng ya. Tadi udah salat ya tadi ya.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay. Segmen kedua kita udah masuk ke segmen kedua yang dimana kita bakal ada fun fact.
0: Fun fact.
1: Insan muda belum tahu fun fact yang dimana insan muda itu belum tahu dan mungkin insan muda juga boleh kasih fun fact yang mungkin kita juga nggak tahu gitu.
0: Iya. Ini aku ada.
1: Seperti contohnya apa tuh?
0: Contoh. Fun factnya aku ada macam-macam. Ada fun fact yang tentang hal-hal yang lucu, receh, dan juga mungkin fun fact tentang pengetahuan nih. Aku dari yang lucu dulu nih ya.
1: Apa
0: ini fun factnya, burung kakatua tuh bisa ngambek kalau diabaikan katanya. Kayak cewek, ngerti gak?
2: Cewek
0: kalau dicuekin kan suka ngambek. Nah, burung kakatua juga sama. Katanya nih, beberapa kata kakatua bisa marah dan ngambek selama berhari-hari kalau mereka enggak diajak ngobrol. Cewek ya?
1: Iya benar. Iya benar.
0: Sebagai cewek bakal ngambek sih kalau enggak diajak ngobrol.
1: Oh, berarti kalau cewek yang ngambek kalau didiemin kita sebut kakatua.
0: Kakatua. Ini ada kan kita tadi lagi bahas mimpi. Ini mirip-mirip nih katanya. Manusia bisa mimpi sampai 7 kali dalam semalam.
1: Ding.
0: Tapi iya enggak sih kalian juga gitu enggak sih kayak misalkan mimpi pertama dikejar setan. And terus mimpi baru lagi.
1: Iya sih.
0: Kan
1: gitu kan? Nah, karena juga awalnya kita misalkan nih mimpi sama Lendra. Tiba-tiba Lendra itu berubah.
0: Jadi Naura.
1: Misalkan jadi Naura.
2: Per episode gitu.
1: Iya.
0: Tapi sayangnya katanya cuman ingat satu, sisanya hilang. Mantan.
2: Siap atuh.
1: Kayak mantan hilang gitu.
0: Tapi iya sih, kayak misalkan lagi bangun, aku tuh cuma ingatnya satu. Padahal aku tuh mimpinya banyak.
1: Dan kadang ada aja juga yang full lupa.
0: Aku tuh kadang ya suka banget kayak ngepros otakku. Aku tadi mimpi orang, misalkan orangnya ganteng banget. Aku tuh pengen ingat-ingatnya enggak bisa.
1: Siapa gitu ya?
0: Iya, kok mukanya enggak kebayang lagi.
1: Kayaknya Lendra.
2: Kayak ngeblur.
0: Idi. Kayaknya. Ini nih ada lagi.
1: Apa tuh?
0: Fun fact katanya wanita berkedip 2 kali lebih banyak dari pria.
1: Ah,
2: tadi lu 2 kali?
0: Enggak, maksudnya kayak lebih banyak misalkan laki-laki tuh berkedip sehari 500 kali, cewek tuh bisa 2 kali lipatnya.
1: Oh, aku baru tahu sih kalau itu.
2: Itu aku juga
1: baru tahu sih.
2: Itu unik sih.
1: Tapi yang aku tahu itu kalau si perempuan itu punya kosakata yang dalam seharinya tuh harus keluar.
0: Iya.
1: Ya kan kalau cowok itu lebih berapa kayak misalkan 200 lah.
0: Iya.
1: Nah, kalau cewek itu 700. Kosakata yang harus keluar itu.
0: Iya.
1: Makanya kalau Lendra nih punya cewek, kalau dia lagi banyak ngomong, udah diamin, emang dia lagi mengeluarkan kosakata dia.
2: Sepertinya iya.
1: Yang harus dikeluarkan.
0: Iya, aku kadang kalau ngomong juga sekali ngomong tuh kayak nyerocos gitu loh, kayak misalkan aku ngomong, "Ih, kamu ngomong kayak gitu ke aku, soalnya aku bla bla bla bla bla."
2: Nah, itu udah 50.000 kata kayak, Bang.
1: Betul, makanya
0: sebenarnya mungkin informasinya di kalau misalkan kita singkat kayak misalkan ih aku lapar gitu doang.
1: Yeah.
0: Sedangkan aku tuh mendramatisasi dulu. Ih kamu mau enggak ngajak aku makan, aku sebenarnya lapar banget tapi aku tuh enggak tahu mau makan apa.
2: Nah, itu udah 50.000 kata.
1: Nah, itu.
2: Dan gua sebagai cowok, "Oh, ayo kita makan."
1: Jadi makannya kalau cewek kayak lagi banyak ngomong, ya udah emang itu kata yang harus dikeluarkan oleh dia gitu.
0: Iya, itu berarti ya insya muda hal kayak gitu harus dimaklumi.
2: emang faktanya gak sih?
1: Faktanya seperti itu. Betul. Ini Mezu masih di luar Mezu.
2: Coba kita cek
0: ini
2: dulu
0: nih,
2: ya.
0: Ini ada. Oke, insya muda kayaknya untuk membahas fun fact lebih banyak lagi kayaknya kita cut dulu gak sih?
1: Cut dulu.
0: Ini ada lagu katanya dari teman aku, ada di belakang teman akunya. Pengen lagu Meghan Trainor Just a Friend to You. Kayaknya lagi friendzone. So, ini temanku dengarkan nih lagunya. So, enjoy the music.

Halo Insan Muda, lagi cari handphone baru? Tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kau bisa cicilan sampai 0%. Angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga dong. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin deh terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel, pusat yang terlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Cibangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar Simastel di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857-2161-621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: And I'm the one during BSFM Suka Bumi number one hits music station. Halo insan muda.
1: Halo. Balik lagi bareng kita di Ha Hearing on the High.
0: Nah betul-betul. Kita sebenarnya udah agak kerasa ya, udah mau jam 7 tapi
2: masih ada 1 jam setengah.
1: Betul. Iya, kita bahas mau, lagi.
0: Aku mau kasih lagi fun fact yang mungkin bisa apa ya? Bisa kayak, oh aku juga baru tahu gitu loh, kata insan muda tuh kayak
1: ha.
0: Oh my god, ini ilmu baru yang aku dapatkan dari MBS nih ya. Nih aku dulu ya. Kalian ini ada, ini mah tentang pengetahuan.
2: Yap.
0: Karena okay. Kamu harus tahu, air laut rasanya asin karena air hujan yang jatuh ke bumi tercampur dengan karbon dioksida yang akan bersifat sedikit asam, yang akan mampu mengkikis batuan-batuan dan memecahkan mineral dan ion yang ada pada batuan. Kandungan mineral dan ion ini terbawa oleh aliran sungai hingga laut. Penumpukan mineral dan ion dapat menyebabkan rasa asin. Proses ini, oh jadi sebenarnya rasa asinnya tuh karena prosesnya gitu loh, kayak dari hujan iya air laut rasanya air hujan jatuh ke bumi tercampur sama karbon dioksida terus jadi kayak lewat ke sungai jadi airnya rasanya asin. Berarti ada campuran air sungai.
2: Dan tapi nih ada fun fact lagi nih. Apa soal nih? Air ya, di mana air itu kan nggak pernah habis. Dan air itu pasti dari tahun ke tahun tuh pasti itu aja yeah. Airnya yeah, tuh
0: yeah.
2: Dan itu berarti kenapa? Yang kita pakai itu pernah dipakai oleh
1: dinosaurus.
2: Kayak air yang sekarang itu pernah dipakai sama
0: iya sih,
2: kotoran dinosaurus.
0: Oh,
2: yang sama kita minum itu mungkin itu kotoran orang.
0: Ya, bisa aku jadi aja. Aku jadi takut nih
2: enggak mau minum lagi. Tapi emang iya kan, air itu emang enggak pernah habis.
0: Iya, enggak pernah habis.
2: Jadi bau 10 tahun ke depan pun airnya masih yang sekarang.
0: Ini juga gitu. Ada nih, daya ingat ikan hanya 3 detik.
2: Emang apakannya Dori?
0: Hah?
2: Dori?
1: Tahu gak?
2: Tahu Dori gak?
0: Dori! Oh iya.
2: Nah itu tuh emang itu real dia. Emang kenyataannya seperti itu.
0: Oh iya, yang Dori itu suka nanya-nanya si Nemo. Tapi si Nemo pinter ah.
2: Iya, maksudnya berarti emang kisah nyatanya tuh diambilnya Dori. Si Dori gitu, gambaran. Jadi si Dori itu gambaran ikan asli.
1: Tapi gue juga punya fun fact yang rada-rada. Hah?
2: Apa tuh?
1: Ini gue dengerin dari teman gue ya. Kayak sebenarnya manusia itu kalau dalam seni hanya bisa mencakup dua doang.
0: Seni.
2: Okay.
1: Seni atau kegemaran lah.
0: Iya.
1: Misal kayak aku suka musik sama aku suka baca buku. Ketika aku mau nyoba masuk ke dunia film, gak bisa, aku pasti males gitu.
0: Ya. Karena umur aku itu ada yang mendukung karena kamu tuh udah terbiasa di lingkungan itu. Karena aku juga pernah nyoba nih, aku misalkan keluar dari comfort zone. Maksudnya comfort zone yang benar-benar beda banget gitu kan. Itu kadang jadi apa ya? Kekitanya tuh apa ya? Jadi jenuh karena harus memulai dari awal
1: kan. Iya, betul.
0: Bisa cuman jadi memakan waktu karena kita harus mulai dari nol.
1: Iya, malas.
0: Sedangkan kan kalau kita passion kita kan kayak ya udah aku udah suka itu dari lama kan. Sedangkan kalau kita memulai dari nol kan dari nol.
1: Masuk akal juga sih.
2: Iya sih.
1: Kalau Bang ini apa nih?
2: Misal. Tapi kalau menurut aku merasa iya. Karena aku mau mencoba kayak hal main musik. Kayak males gitu. Karena
1: kalo
2: aku
1: itu
2: tuh lebih demen ke film.
1: Film sama?
2: Film dan satu lagi ya musik sih ya juga tapi enggak mainnya.
1: Iya.
2: Enggak untuk mainnya.
0: Kalau aku juga gitu sih. Aku tuh sebenarnya pengen banget main musik, cuman aku tuh belum nemuin kayak aku mau les tapi kayaknya enggak deh kayak mending yang lain gitu kan.
2: Dan karena aku juga pernah belajar sempat main gitar dan cuman beberapa aja gitu kayak udah bisa dan udah kayak gitu gak dingulik banget gitu. Dan cuman bisa basicnya aja.
0: Tapi
2: dan saya udah lupa sih.
0: Tipe orang yang bosenan. Makanya aku tuh kalau kerja tuh harus yang kayak kerjanya ngomong, explore. Kayak aku kalau diem, mematung misalkan kayak mengerjakan komputer aku akan bosen banget. Ini juga nih ada nih katanya fun fact-nya bahwa kita tuh bernapas kira-kira 23.000 kali sehari. Tapi emang kayak coba hitung aja dalam 1 jam kayaknya.
2: Sulit sih ya.
1: Iya sih. Pasti lupa sih. Pasti lupa.
0: Tapi emang pasti banyak ya. Itu berarti karena kan napas juga diproses dulu kan di sini kita. Itu betul, di paru-paru kita berarti itu adalah hal yang sangat mukjizat ya. Kuasa karena kita masih bisa bernapas dengan baik 23.000 setiap
2: nah
0: harinya.
2: Betul, jadi betul. Emang kita tuh bangun tidur aja harus bersyukur gitu kan masih bisa bernapas.
1: Betul
2: dia.
0: Ini ada lagi.
2: Apa
0: kayaknya
2: tuh?
0: Kayaknya ini ya yang aku baca. Islandia satu-satunya negara tanpa nyamuk. Coba kita sambil searching ya.
1: Aku dapat fun fact. Itu fun fact-nya gitu ya.
0: Karena tapi kayaknya emang Islandia negara-negara yang Europe. Kayak enggak semua Eropa bersih ya, kayak Paris tuh kan itu jorok banget.
2: Iya,
0: Paris.
2: Betul.
0: Itu tuh Islandia. Betul,
2: aku pernah ke sana sih.
1: Tuh, parapatan Ciamis.
0: Iya. Inggris gitu.
1: Parapatan Ciamis.
0: Tanpa nyamuk kita cari ya.
2: Coba. Tapi emang ngomong-ngomongin nyamuk tuh itu emang binatang yang menyebalkan ya.
0: Oh iya nih katanya.
2: Kenapa tuh gak
0: alasan
2: bisa?
0: Utama Islandia menjadi negara tanpa nyamuk adalah faktor iklimnya.
2: Iklim
0: dan juga emang Islandia bersih nih katanya. Suhu di Islandia cenderung dingin sepanjang tahun bahkan di musim panas. Kan nyamuk biasanya berkembang biak di daerah yang memiliki air tergenang dan suhu hangat yang stabil. Nah jadi karena dingin jadi jarang ada nyamuk.
2: Lebih ke nggak bisa berkembang biak nyamuk itu.
0: Iya kayaknya mungkin menurut aku kalau suhu udaranya dingin emang jadi nggak banyak serangga gitu loh. Kayak apa sih biasanya yang suka melalat,
2: capung
1: kan? Di
2: Australia itu kan panas ya.
0: Iya, cuman emang banyak hewan.
2: Banyak banget.
1: Banyak banget hewan. Apalagi serangganya gede-gede.
0: Iya. Di rumah kita bisa masuk tiba-tiba tarantula.
2: Nah itu dia. Kayak pernah ngebayangin nggak sih kamu lagi masak di dapur tiba-tiba ada tarantula?
0: Banyak ya itu video-video klipan yang kayak tiba-tiba kangguru masuk.
1: Iya. Buaya masuk.
0: Kangguru, buaya terus
1: laba-laba gede masuk.
2: Tapi di atas juga ada buaya tuh.
0: Adanya hantu bondol.
1: Au.
0: Ya terus kayak iya sih, tapi aku kira tuh maksudnya karena negara, tapi emang Islandia itu emang negaranya bersih sih.
2: Tapi
0: terus juga ada juga Singapura juga, fun fact-nya Singapura tuh saking bersihnya dia sampai menetapkan aturan kalau misalkan ada yang ketahuan buang sampah atau buang
1: biji
0: permen karet, dendanya gede.
1: Itu benar-benar
2: sampai di
0: menurut aku tuh Indonesia tuh menerapkan hal seperti
2: tapi
0: itu.
2: Sulit.
0: Tapi ya sulit, cuman
1: karena emang warga
0: aku tuh paling
1: gak
0: sukanya
1: sih.
0: Tuh di Indonesia tuh ya kayak suka tiba-tiba ada yang buang ludah.
2: Nah,
0: aku gak suka banget tiba-tiba
2: apalagi kalau di motor
0: ludah. Aku gak suka banget.
2: Apalagi kalau di motor gitu kan. Tapi ngomong-ngomongin serangga, ada yang unik.
0: Apa?
2: Yang dimana
0: apa
2: tadi, kamu lupa now?
0: Yang kecoa?
2: Iya.
0: Iya, aku apa pernah dengar kalau misalkan kecoa tuh adalah hewan yang terbersih. Mungkin orang-orang kayak iya kan, tuh kan kamu juga baru tahu. Kayak orang-orang tuh jijik sama kecoa karena kayak geli kayak misalkan kotor. Fun fact-nya adalah kecoa itu adalah hewan terbersih.
2: Katanya gitu, tapi ragu sih sejujurnya.
0: Coba kita cari ya.
2: Tapi aku
0: kita
2: tuh ragu.
0: Kita cari ya ini datanya
2: emang,
0: dari mana?
2: Emang ada penelitiannya dan juga ada datanya. Tapi untuk diri aku pribadi kayak ragu aja sih kalau kecoa tuh binatang atau serangga terbersih gitu kan.
1: Kayaknya disogok sih itu si penelitinya sama si kecoanya.
0: Iya. Karena nih katanya bahwa kecoa adalah salah satu binatang terbersih di dunia. Kulit kecoa 8 kali lebih bersih daripada kulit kita.
2: Itu tapi, kulitnya, tapi kulitnya. Bukan bawahnya kan?
0: Iya kayaknya. Kalo, cuman kayak kalau kecoa masuk tuh kayak gelinya tuh kayak
2: karena kita ngelihat dia kan hidupnya ya di mana kan kayak di got.
0: Gitu kan. Berarti nih ya katanya deh kecoa memiliki exoskeleton yang secara alami dirancang untuk menolak kotoran dan debu. Berarti bawahnya tetap bersih dong.
2: Mungkin
0: harusnya
2: ya. Mungkin ya.
1: Maybe.
2: Dan kirain aku tuh yang bersih itu lalat.
0: Enggak, itu lalat kotor.
2: Karena lalat suka gini kan?
1: Iya, suka gini kalau ada kayak
2: suka kaya cuci tangan gitu.
0: Lalat tuh jijik.
2: Kalau bisa ya kayak gitu.
0: Tapi aku tuh bencinya gitu. Tuh sugesinya pokoknya lalat hijau tuh emang pasti apa sih?
2: Betul, kayak, betul.
0: Apa sih itu belatung ya?
2: Iya, belatung.
0: Gitu jorok.
2: Jorok gitu.
1: Tapi jorok.
2: Ngomong-ngomongin lagi binatang.
0: Apa
2: ya?
1: Binatang.
2: Dan tadi ngomongin buaya juga.
1: Buaya.
2: Apa? Buaya karena kan buaya tuh dikenal.
0: Aku tahu buaya tuh sugesinya kayak apa ya? Playboy.
2: Playboy.
0: Padahal buaya itu adalah hewan tersetia di dunia.
2: Nah.
0: Aku tahu hewan yang paling playboy coba ya sambil.
2: Ya, kan kalau buaya kan kayak buaya buntung, buaya darat gitu kan. Dia tuh banyak ceweknya.
1: Yeah.
2: Padahal aslinya binatang buaya itu binatang
1: yang setia.
2: Setia.
0: Sampai mati kan istrinya satu.
2: Makanya kalau di Jakarta tuh di Betawi ada roti buaya kalau di nikahan. Nah, itu si buaya itu setia.
0: Simbol. Aneh ya harusnya nih ada nih 10 satwa tukang selingkuh by National Geographic Indonesia
2: tuh,
0: nih.
2: Coba.
0: Ada
1: apa mezu
0: lalat, lumba-lumba hidung botol.
1: Lumba-lumba itu sumpah aku pernah dengar
2: yang paling
1: gila
2: lumba-lumba.
0: Oh my god ini lumba-lumba tuh kayak misalkan berhubungan sama pasangannya. Terus dalam waktu kurang 1 menit
1: dia bosan.
0: Beda cewek lagi
2: gitu.
1: Itu sigap
0: lumba-lumba.
1: Pernah dia tuh payah sama segerombolan lumba-lumba. Dia tuh kalau ada mayat suatu hewan atau apa di laut, dia dimainin. Terus juga jadi kayak apa ya, kayak bikin mabuk gitu loh bang.
0: Sama ini nih
2: tahu,
0: ada angsa hitam.
1: Angsa hitam. Black Swan.
0: Iya Black Swan. Pokoknya terus hewan
2: juga
0: paling selingkuh.
2: Wah namanya? Red Plague.
1: Apa meju?
2: Terus juga sisi gelap binatang ada di penguin.
0: Apa tuh?
1: Oh iya, penguin.
2: Penguin itu
1: singgahin anaknya.
2: Hah? Ya, anaknya. Karena penguin tuh kelihatannya kayak lucu.
1: Lucu
2: gitu kan, binatang lucu. Dia punya si gap yang menakutkan.
1: Iya.
0: Oh, berlagak bos kah dia?
1: Enggak, jadi kayak dia enggak harus mendorong anaknya atau membunuh anaknya.
0: Ke itu ya, ke laut
1: tadi. Ke laut, betul. Atau enggak lagi kalau lagi di tebing didorong.
2: Ya.
0: Buat apa itu tuh?
2: Entah apa ya, Bang. Tahu, enggak tahu.
0: Pengorbanan.
2: Mungkin kita nanti riset lebih lanjutnya.
0: Tapi kalau ngomongin yang dibunuh gitu, kadang kalian tahu enggak kalau kucing kadang suka dimakan sama ibunya.
2: Iya.
0: Tapi kalau kucing tuh punya maksud. Kayak misalkan si ibu itu udah tahu nih, udah meramal masa depan anak-anaknya cacat. Mungkin karena si ibunya takut anaknya hidup tuh enggak sejahtera, mending udah mati aja. Ngerti enggak?
2: Iya
0: sih.
2: Aku baru tahu sih itu.
1: Iya, aku juga baru tahu.
0: Aku baru tahu. Itu beneran nih, kayak misalkan
2: apakah Naura pernah jadi kucing?
0: Enggak kan, kucing aku banyak di rumah. Kucing aku banyak banget di rumah. Kalau ini fun, bukan fun fact, FYI diri aku ya.
1: Information.
0: Iya. TMI pokoknya. Aku tuh punya kucing hampir 10-9.
1: Banyak banget.
0: Iya, karena my mom adalah pecinta kucing dan itu beneran kejadian sih. Kayak misalkan pagi-pagi kucing aku lahirin. Udah tahu tuh misalkan anaknya 5. Tiba-tiba cuman 2. Cuman 3 lagi. Karena itu kadang si ibunya itu bisa memprediksi kalau misalkan si anaknya cacat. Jadi takutnya daripada dia hidup
2: kasian.
0: Ibunya memilih untuk kayak udahlah kamu mah ini aja, ngerti enggak? Iya, itu fun fact-nya gitu.
2: Baru tahu sih.
0: Kucing juga enggak setia banget. Kalian tahu enggak kenapa?
1: Tahu.
0: Kucing kadang suka ada gitu loh yang warnanya tuh kuning, yeah, warnanya oranye. Ya karena dia dalam sekali bereproduksi bercampur beneran. Soalnya kucing ini kan karena kucing aku di rumah banyak. Mengantri.
2: Jadi kucing kamu tuh kembang desa.
0: Iya, aku punya yang cewek, punya yang cowok. Nah, cowok itu cowok. Mengantri, ngerti gak? Iya, itu kadang suka di rumah aku ya gitu. Oke, itulah sekitar fun fact dari kita. Yang mungkin kayaknya Samuda juga bakal bertanya-tanya. Serius ya?
2: Mungkin baru tahu juga.
1: Betul banget. Tapi ada lagu nih kayaknya nih setelah ini.
0: Iya, ini ada dari It Gitaf, Berlagak Bahagia. So, Insan Muda, let's go, kita dengerin musiknya.

Lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi si Masel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masel lainnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Masel, WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Okay, sama deh. Masih bareng kita bertiga di mana kalau di wajib. Ya, menemani kamu di acara
1: Home on the Heart.
0: Dan kali ini udah di jam 18.22 menit ya.
1: Sudah waktunya kita untuk ke segmen request lagu.
0: Kali ini kita buka yang ada di Facebook ya. Di sini ada Katubim Virgo, katanya dari warga Mabar Medan hadir. Dan juga ada Cameng Mustika, selamat sore, selamat rahayu di Kaidar dan di Glenda dan juga Dik Naura.
1: Dik Naura.
0: Dari Sabalang Gianyar Bali ikutan hadir monitor, makasih katanya. Dan juga ada Bang Budi yang kirim emoticon lop-lop katanya. Iya, buat Naura katanya.
2: Lope-lope.
0: Ada Kadumayanti juga sih hadir dari warga Stabat Langka Sumatera Utara katanya.
2: Jauh banget.
0: Ada Bang Soca ada banyak negara Jawa Tengah hari katanya di sini Neng Naura.
2: Apa tuh?
0: Kang Leindra, Kang Ali Bashir hadir aja dan selamat sore. Ada kakek Queenie Raja kawasan Bali ikutan hadir. Ada Ita Ciamis hadir. Ada Abah juga hadir.
2: Abah,
0: assalamualaikum.
2: Apa tuh?
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Neng Naura.
2: Sore.
0: Den Leindra.
2: Malam ya, kayaknya malam.
0: Ya kan ini ngetiknya 1 jam yang lalu. Salam sehat, jaga rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Ya.
0: Ada Fauzia juga yang katanya mengirim emoticon jempol.
1: Oke, jempol.
0: Cuma jempol aja buat kalian. Ada Widinya Ajik katanya Bedegul Bali hadir aja, makasih. Oke. Dan kita sudah ada beberapa track ya untuk menemani di malam harinya. So stay tune terus di NBS Radio.

0: Udah lihat thread yang lagi viral belum?
1: Huh? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuma scroll,
1: mending dengerin langsung.
0: NBS Radio proudly present, huh? Hearing all the hype. Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Huh? Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hah? Hearing all the hype. Stay tuned.

0: Oke, insan muda balik lagi bareng kita bertiga. Tapi karena jam sudah menunjukkan pukul 18.50, sudah waktunya kita bertiga pamit undur diri.
1: Dan BTW kita udah menyampaikan banyak fun fact yang apa ya, yang super insightful banget ke insan muda semua. Jadi saksikan lagi di fun fact yang berbeda di tiap hari
2: Sabtu
1: ke malming
2: sore.
1: Ya, jadi malmingan insan muda sambil mendengarkan ilmu-ilmu baru.
0: Nah, itu fakta dia. Baru sih lebih tepatnya.
1: Oke, mungkin insan muda aku mau minta maaf juga mungkin kalau aku siaran dari salah kata. Dan terima kasih banyak insan muda yang udah nemenin kita semua pada malam ingan ini ya.
2: Betul, so mungkin buat kamu yang lagi di rumah yang udah siap-siap malminya. Nih ya, malam ingan. Ya, have fun insan muda ya. Dan juga mungkin buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Di sini Haida.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah.

0: Kopi yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok, mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat malam minggu insan muda. Sekarang masih jam 19.18, masih pagi ya kalau di malam minggu mah gitu ya analoginya. So insan muda, sekarang ditemenin lagi sama Suspika di Discoria. Nah, malam minggu kali ini kayak kita lebih asik kalau seneng-senengan bareng gak sih? Ngedengar lagu-lagu yang asik yang cocok diputer di malam minggu nih. Setuju gak insan muda? Nah, makanya insan muda harus stay tune ya. Dan Suspika juga tentunya bakal share nih berita-berita hiburan terbaru ke insan muda ya, yang sekarang mungkin mendengarkannya ada yang di mobil, ada yang di rumah, ada yang di tongkrongan mungkin ya. Karena ini malam minggu di mana orang-orang pada keluar, pada main, pada happy-happy. Nah, insan muda juga jangan mau kalah. Kita happy-happyan bareng aja gak sih? Nah, untuk opening songnya insan muda ada Yalah Habibie dari Wisnu Santika. So, ini dia insan muda.

Lagi cari HP baru? Ada sih Mas Teo solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mas Teo adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mas Teo juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Mas Teo, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mas Teo di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mas Teo. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Mas Teo.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

gimana nih tadi sudah mendengarkan lagu-lagu yang membangun semangat insan muda? Bener gak? Karena ya seperti vibesnya malam minggu ya. Vibesnya tuh kayak kita main keluar, kita happy-happy, kita berkegiatan di malam minggu gitu gak sih insan muda? Nah makanya Suspika juga langsung muterin-muterin lagu yang super-super rame ya. Dan sekarang udah waktunya Suspika buat bacain, bukan bacain dong, buat ngasih tahu traffic yang ada di kota Sukabumi. Karena insan muda nih takutnya lagi mau jalan-jalan keluar tapi ternyata menemukan titik-titik yang sangat-sangat amat macet. Gimana dong? Itu kan sangat-sangat amat mengganggu ya. Oke insan muda, aku mau mulai dari yang titik macetnya paling banyak. Kayaknya ya insan muda ya, aku mau mulai dari depan Tol Serba Selamat di jalan Marta Dinata. Karena insan muda di pertigaan Selamat itu di jalur RS Rido Gali, di sana ada kemacetan insan muda. Yang kemacetan itu dari arah RS Rido Gali dari jalan Gudang sampai belok ke jalan RE Marta Dinata, itu ada macet insan muda. Dan ketika insan muda mau ke atas, itu akan menemukan kepadatan. Tapi kalau insan muda mau ke bawah, itu lancar. Tapi nanti di jalan-jalan ke arah City Mall itu akan ada kemacetan insan muda. Nah, kita maju kemana dulu ya? Kayaknya kita maju ke atas dulu guys sih, ke depan dekat Hotel Horizon. Aduh insan muda, kalau di sini sih padat banget ya. Kalau aku lihat-lihat nih dari pertigaan sampai jalan Syamsuddin nih, kita belok dulu ke arah kiri berarti ya, ke dekat universitas, ke UMI universitas di sana. Di sini lumayan macet dan kepadatannya super panjang ya. Selama jalan Syamsuddin ini mayoritasnya adalah macet. Ya ampun, mungkin karena ya aku lihat ya, daerah situ tuh daerah banyak-banyak orang nongkrong, jadi wajar ketika macet. Dan insan muda, kita lurus lagi melewati Dago. Tapi masih di arah atas ya insan muda, kita ke jalan Surya Kencana. Di sini juga seperti biasa ya, selalu aja dengan kepadatan dan kemacetan yang terjadi di jalan Surya Kencana. Dan insan muda, kita lihat ke bawah ke lampu merah. Ampun deh insan muda, ini macetnya super panjang ya, apalagi yang arahnya ke bawah ke Jogja. Dari jalan Surya ke Jogja ke bawah itu macetnya sangat panjang. Kecuali dari bundaran itu mau ke arah Surken ke atas itu sedikit lancar, tapi insan muda akan menemukan titik-titik yang macet juga tetap ya insan muda. Nah, kalau di jalan dekat Labdek ataupun depan dengan Gedung Juang atau di jalan Veteran 2 itu macet pol insan muda. Jadi hati-hati ya. Dan mungkin insan muda Suspika bakal ngasih tahu segitu dulu. Atau insan muda yang mau tahu nih Kak, bahas daerah sini dong boleh, atau mau komen langsung di live TikTok juga boleh sekali ya. So untuk menemani perjalanan insan muda, kayaknya Suspika cocoknya muterin lagu lagi ya gak sih yang seru-seru. Oke insan muda, yang pertama ada Brooklyn Blood Pop dari Psycho. So

masih sama Suspika lagi. Tadi lagu yang sangat amat panjang ya, tapi tentunya lagunya juga naikin semangat insan muda kan. So insan muda, sekarang waktunya Suspika buat apa yo? Buat sharing tentang berita hiburan terbaru ya. Ada apa ya sekarang? Setahu aku sih sekarang yang lagi rame juga di FYP itu tentang Met Gala. Setuju gak insan muda? Nah, berhubung sekarang juga ada berita terbaru ya dari seorang penyanyi ini. Aku kutip dari Antara, kantor berita Indonesia. Penyanyi Shakira bocorkan lagu resmi Piala Dunia 2026. Wow. Jakarta, Antara, penyanyi Shakira membocorkan lagunya berjudul Dai Dai yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Shakira membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya @shakira Jumat tanggal 8 bulan 5 dilansir dari El Colombiano dan menyatakan bahwa lagu itu mulai dirilis secara resmi pada tanggal 14 Mei. Nah, katanya laman Kolombia pada Jumat tanggal 8 itu waktu setempat melaporkan bahwa lagu tersebut memiliki ritme musik Afrika, Latin, dan urban serta makna judulnya berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo ayo, katanya nih yang sama muda. Adapun lagu itu memadukan lirik berbahasa Spanyol dan Inggris. Wow, keren ya. Laporan tersebut mencatat Shakira pernah berpartisipasi dengan mengisi lagu pada 3 edisi Piala Dunia FIFA sebelumnya. Wow, keren sekali gak sih insan muda? Video musik yang direkam di Stadion Maracana di Rio de Janeiro, Brasil itu menampilkan cuplikan Shakira dikelilingi oleh para penari dengan warna-warna yang mengingatkan pada kostum tim Samba Brasil. Wow, keren sekali ya insan muda. Dan juga berita ini juga naik juga ya, karena untuk resmi sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 loh insan muda, dan bakal rilis pada tanggal 14 Mei. Wow. Mungkin bagi fans-fansnya ya dari Shakira, ini menjadi kabar super-super baik, kabar super-super membahagiakan. Iya guys insan muda. Dan yep, itu dia. Dan sekarang udah waktunya insan muda mendengarkan lagu-lagu yang asik lagi. Ada dari mana ya? Kayaknya aku mau masukin ini deh, Blessings dari Calvin Harris

kalian. Nah, insan muda, tadi kan Sospika udah bagian juga ya kayak berita hiburan yang terbaru tuh tadi juga tentang Piala Dunia ya. Dan sekarang juga masih dengan tema yang sama, kali ini juga masih dari Antara ya, Kantor Berita Indonesia. Katanya nih ya, insan muda, Lisa Blackpink akan tampil di pembukaan Piala Dunia 2026. Wow. Siapa nih yang fans sama Lisa? Kalau aku sih iya ya. Dia keren banget loh. Jakarta Antara, salah satu anggota grup idola Blackpink, Lisa diagendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Lemanion Hub melaporkan pada Sabtu tanggal 9/5 waktu setempat bahwa Lisa telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Tidak hanya Lisa, solois Katy Perry juga Michael Bublé dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Waduh, seru sekali ya. Karena Piala Dunia itu diselenggarakan di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka upacara pembukaannya pun akan digelar 3 kali. Lisa diperkirakan tampil bersama Katy Perry, Future, DJ Sanjoy, dan beberapa penampilan lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Sementara itu, Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, dan sejumlah penampil lainnya akan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Toronto, Kanada. Kemudian, grup rock mana, Alejandro Fernandez, Belinda, hingga Tileraskan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. Tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit, sementara pembukaan di Meksiko direncanakan akan berdurasi 16 menit dan 30 detik. Penampilan itu menjadikan Lisa mengikuti jejak Jungkook dari grup BTS yang sebelumnya pernah tampil pada Piala Dunia 2026 di Qatar. Wow, insan muda tahu gak sih yang waktu itu yang Jungkook tampil di FIFA di Piala Dunia itu lagunya hype banget dan naik banget. Dan aku sendiri pun ya sama muda suka banget loh sama lagunya, sering aku dengerin di Spotify ya. Jadi kayak wow, apakah Lisa yang kali ini juga akan memberikan efek yang sama ya, akan booming gitu lagunya. Tapi aku yakin iya sih, karena fans Lisa tuh banyak banget. Iya gak sih sama muda? Setuju gak? Kayak hampir teman-temanku tuh semuanya pada suka Lisa gitu. Apalagi ketika lihat Lisa tampil di FIFA, wow, itu gong ya yang sangat muda. Dan kayaknya nih, Suspika juga masih mau puterin lagu lagi yang super-super asik buat insan muda, ada La La La, Everybody's Up dari Summer Rae.

Sepertinya Suspika sebentar lagi harus pamit nih dari ruang dengar kamu, insan muda. Gimana nih kesan pesannya malam minggu ditemani oleh Suspika dengan lagu-lagu yang asik di program Discordia kali ini ya. Program unggulan ya di setiap malam minggu akan selalu ada Discordia buat insan muda nih khusus. Karena kalau malam minggu tuh biasanya kan pada main-main juga ya gitu. Jadi kayak ini cocok banget gitu kan. Dan insan muda, Suspika juga mau minta maaf kalau misalnya ada salah kata selama mengudara. Tapi sebelum itu, berhubung ada Kamu Sadik dari live TikTok nih yang menemaniku dari tadi ya, dan katanya dia mau kirim salam nih insan muda. Katanya mau kirim buat omnya, namanya Eko Prasetyo. Salamnya semangat kerjanya dan semoga cepat pulang ke rumah. Wow, omnya Kamu Sadik ya, Pak Eko Prasetyo. Semoga katanya cepat pulang dan juga semangat kerjanya. Wow, dapat salam dari ponakan berarti ya kalau om. Wow, insan muda, aku happy banget sekarang karena ditemenin sama insan muda di live juga. Stay terus ya insan muda, dan juga mungkin yang streaming di rumah, di mobil, di tongkrongan, dimanapun itu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Pokoknya insan muda, insan muda the best deh. Dan insan muda bye bye, speakers pamitan dari Discordia.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6 ribuan aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.

0: Oke, siap.
1: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sunda rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6 ribuan aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda rasa. Bika Ambon Sunda rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 BFM Segel Miss Number 1 Hits Music Station.
1: Halo insan muda.
0: Halo insan muda. Yap, di malam minggu yang gimana cuacanya tuh sekarang Suspika?
1: Dan
0: cuaca.
1: Oke, baik. Cuaca di malam minggu, alhamdulillah tidak hujan.
0: Cerah ya, walaupun cerah. Tadi di sore harinya agak sedikit mau hujan.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Tadi aku terkurung di sini jadi tidak melihat dunia
0: tidak
1: luar.
0: Tidak bisa kemana-mana ya.
1: Betul sekali.
0: Aku melihat sih jalan agak sedikit apa
1: mendung.
0: Ya basah.
1: Oh, udah turun air hujannya.
0: Gerimis gitu. Dan BTW yang sama seperti biasa di malam minggunya di sini ada Haidar
1: dan juga Suspika.
0: Yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara
1: Dating.
0: Dekati aku tanpa ending. Kita bakal ngapain aja di sini Suspika?
1: Kita di sini bakalan bahas tentang percintaan dan juga tentunya dari insan muda mungkin yang curhat ya nanti kita bacain juga. Dan apalagi tuh, Kak? Aduh, Kak, apalagi tuh?
0: Ini mungkin buat kamu juga yang mau cari jodoh juga boleh banget nih.
1: Yes. Kamu
0: udah menjadi someone. Karena kalau mencari jodoh sih gak ada yang tahu ya. Jodoh mah kan di tangan Tuhan gitu ya.
1: Tapi perantaranya ada di sini mungkin.
0: Nah, itu dia. Jadi buat kamu yang mau curhat ataupun juga mencari someone, boleh banget langsung aja di kolom komentar Facebook, Instagram, ataupun juga di nomor WhatsApp-nya. Di nomornya berapa, Suswika?
1: Nomornya silahkan, Kak.
0: 08151493923. Dan ini dia opening song untuk di malam kali ini, ada Real Tickle Close to You.

0: Okay, sama dengan masih bareng Haidar dan juga
1: Susvika.
0: Di mana lagi kalau bukan di acara dating dekati aku tanpa Andy. Dan seperti biasa di Susvika ya, di malam harinya, di jam pertama dan di sesi pertama, kita ada tema dulu yang bakal dibawakan. Mungkin bakal relate juga dengan insan muda nih.
1: Yes, betul.
0: Ada apa tuh, Susvika?
1: Iya, malam kali ini kita akan membahas tentang trauma masa lalu yang bisa merusak hubungan percintaan sekarang.
0: Waduh, jadi masih punya trauma tapi dibawa sama hubungan yang baru. Ah, menurut kamu itu gimana sih, Susvika? Apakah oke-oke aja, fine aja atau enggak?
1: Aduh, menurut aku ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau traumanya sengaja dibawa untuk disembuhkan sama orang baru misalnya,
0: melampiaskan
1: itu sangat-sangat tidak baik.
0: Ya, benar-benar.
1: Tapi kalau orang punya trauma, ya kita tidak bisa menetapkan kayak dia teh traumanya bakal selesai di hari, di seminggu kemudian, kan nggak bisa ya. Tapi betul, kan hidup harus tetap berjalan gitu. Mana tahu dia menemukan seseorang yang baru gitu, tapi si trauma itunya tuh kayak nggak menjadikan hal berat untuk si pasangan barunya gitu. Dia punya trauma tapi ngejadiin dia supaya lebih sigap lagi aja gitu.
0: Jadikan pelajaran,
1: pelajaran
0: gitu ya.
1: Gitu loh, jadi ada dua sisi gitu kan.
0: Emang sih kalau menurut aku juga, dari apa ya, trauma kalau dibawa ke hubungan baru kayaknya jangan dulu deh, apalagi kalau misalkan traumanya diposesifin.
1: Iya.
0: Ya kan, diposesifin dan terbawa ke, kayak misalkan dia diselingkuhin, dan pasti otomatis dia bakal posesif ke hubungan yang baru.
1: Betul.
0: Karena takutnya dia diselingkuhin lagi.
1: Nah,
0: gitu kan. Jadi kalau emang kayak gitu, mending jangan dulu deh gitu kan, karena nggak semua orang bakal kayak mantannya gitu.
1: Betul sekali. Tapi emang menurut Kak Haidar ya, yakin nggak gitu orang yang udah punya trauma kayak gitu tuh bakalan sembuh sesembuh-sembuhnya gitu?
0: Mungkin kayaknya ada kemungkinan bakal bisa sembuh gitu kan, trauma dalam hubungan itu kayaknya bakal sembuh, apalagi dengan mungkin dibantu sama kita, karena dia misalkan dia traumanya diselingkuhin deh.
1: Betul.
0: Kan misalkan sama aku enggak selingkuh, jadi okay, otomatis dia bakal sembuh dong traumanya gitu kan, lama kelamaan. Tapi enggak kan secepat itu juga.
1: Iya,
0: karena pasti butuh proses dan juga waktu untuk dia jadi sembuh.
1: Okay.
0: Tapi juga kita jangan terlalu apa ya? Jangan kayak kesel. Kayak kita tuh nampakin kalau kita kesel sama trauma dia.
1: Jadi harusnya gimana tuh?
0: Ya udah fun aja. Jadi kita ngeyakinin dia bahwa kayak tuh enggak kok, aku enggak selingkuh gitu.
1: Enggak kayak
0: mantannya gitu. Kan. Jadi kita yang ngeyakinin dia aja, dan kayak malah bukannya malah jadi marah. Kayak inon sih gitu kan, kalau bahasa Sundanya gitu.
1: Inon sih,
0: aku enggak kayak mantan kamu, bla, tapi dengan tenang gitu kan. Jangan sampai ada nada tinggi yang keluar.
1: Karena kalau nada tinggi yang keluar jadi balik emosi ya.
0: Iya, jadi bukannya mereda masalah, yang ada menimbulkan masalah baru.
1: Betul gitu.
0: Dan btw nih, yang sama kita juga sudah ambil dari artikel nih, yang sama yang dimana kita bakal bahas untuk di malam hari ini. Apakah kamu pernah sering insecure dalam hubungan percintaan sekarang? Juga mungkin bisa juga ya, kayak misalkan insecure sama hubungan masalah juga, itu masih dalam apa ya, kayak sering di rasakan oleh orang-orang ketika dia memberi kabar, pikiran-pikiran negatif langsung menerjang dalam membayangkan dirinya dengan siapa dan juga sedang berbuat apa.
1: Betul sekali.
0: Yang pertamanya itu ada apa, Jesus?
1: Yang pertama, trauma masa lalu itu berpengaruh pada relasi sekarang.
0: Relasi sekarang?
1: Bukan, maksud aku tuh kayak nih poinnya dari situ.
0: Oh iya, iya.
1: Poinnya dari situ tuh yang pertama itu ada panik gitu loh,
0: panik,
1: ketika pasangan tuh tidak bisa dikontak atau tidak mengontak. Sama yang seperti tadi mungkin yang Kak Haidar bilang ya, kalau misalnya selingkuh nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Kan otomatis ketika dia sudah ada hubungan baru, semisal pasangannya ngilang dikit gitu ya, gak dikontak gitu. Dia tuh bisa kayak langsung panik dan stres sendiri, ataupun cemas memikirkan yang aneh-aneh gitu, dan kemungkinan-kemungkinan yang membuat semakin stres, yang traumanya tuh justru bukan menyembuh.
0: Iya sih.
1: Tapi ya makin
0: malah makin gitu kan.
1: Jadi kayak mungkin perkiraan dia tuh ya, apakah pasangannya menghilang, selingkuh, mulai menjauh atau tidak menyayangi lagi karena kayak ya karena gejala tidak mengotak itu gitu. Jadi kayak otak tuh kembali lagi ke jadi masa lalu, apa dia kayak mantan aku ya, apa dia kayak mantan aku ya, gitu.
0: Iya, padahal kan gak tahu dia tuh lagi ada kesibukan yang lain, nah, gitu kan. Jadi kalau emang sering berpikiran seperti ini tuh kayak disembuhinnya dengan pikiran kita sendiri juga nggak sih? Kita obatnya dengan pikiran-pikiran positif, wah dia mungkin lagi ada kesibukan, nah, atau mungkin lagi istirahat, karena ya waktu itu nggak selalu untuk pacar gitu kan.
1: Betul.
0: Karena ada aktivitas yang lain gitu kan, atau mungkin dari sekolah, atau mungkin dari kuliah, atau mungkin hobi sendiri juga.
1: Bisa
0: gitu kan.
1: Bisa jadi.
0: Nah, ada beberapa lagi yang sama, tapi kita akan dulu kali ya dengan beberapa track untuk menemani kamu di malam harinya.

Halo, yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru. Tenang, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu bisa tukar tambah, bisa mau cicilan, bisa juga kamu cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Dan juga kamu mau COD juga bisa banget. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan dan masih banyak lagi, insan muda. Dijamin terlengkap dan plannya yang sangat ramah, segera kunjungi Simasel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simasel. Dan bila kamu ingin berhubungi, langsung aja yang sama di 085721621621. Senangnya belanja di Simasel.

0: Okay, Nusa Muda masih bareng Haidar dan juga
1: Suspiga.
0: Okay, dan tapi kita kedatangan tamu.
1: Gesta
0: untuk di malam hari ada siapa?
1: Jeng.
0: Okay, ada Lendra.
1: Masih
0: L tapi bukan Lendra.
1: Bukan.
0: Tapi Elgana. Masih LL juga gitu.
1: Bukan dong.
0: Tapi Elgana kali ini. Halo Elgana, apa kabar?
1: Baik dong.
0: Baik banget gak?
1: Baik banget.
0: Biasa aja. Berarti soal percintaan kamu gimana nih?
1: Aduh, udah gak bercinta. Emang enggak?
0: Berapa dong?
1: Ya udah sendiri
0: berenang
1: aja.
0: Berenang kan?
1: Menikmati kesendirian ini dulu.
0: Udah sendiri dulu aja gitu ya. Fokus sama skripsi dulu aja.
1: Ya, cek lipcik dulu.
2: Biasanya bukannya kalau lagi skripsi yang
1: butuh support.
2: Butuh support.
1: Liar gitu. Ini malah jadi dua gitu.
2: Belum aja kali, belum menemukan.
1: Kayaknya sih gitu ya, tapi
0: kayaknya gitu, berarti
1: kayaknya gitu sih.
0: Oke. Tapi ini BTW nih, El, kita di sini udah ada tema ya.
1: Betul.
0: Di mana tema untuk di malam kali ini membawa trauma ke hubungan yang baru. Menurut kamu nih kan udah kita kasih sudut pandang dari aku dan dari Susvika. Kalau dari kamu gimana?
1: Sama, gue pasti kayak gitu.
0: Apa maksudnya?
1: Gue selalu kalau misalkan sama orang baru pasti kayak dia kayak gitu gak ya, sama si case yang si masa lalu yang guanya itu. Jadi pasti dilihat dulu apakah sama atau enggak. Jadi pasti gue selalu membandingkan ya, kayak ngeliat dari masa lalunya kalau misalkan kejadiannya kayak gitu, berarti gue juga ngeliat ke dia kayak gitu gak ya gitu. Jadi mengantisipasi kejadiannya biar gak terulang dua kali gitu.
2: Oh jadi ini mah POV yang menerima orang yang punya trauma.
0: Iya tapi di riset dulu gitu.
1: Iya dicari dulu gitu.
2: Waduh, okay. Hal itu berarti akan berat bagi sisi orang yang punya trauma dong.

0: Yeah.
1: Karena dia tuh kayak, oh my god, aku punya background yang jelek, berarti orang-orang di depan aku bakal melihat background aku yang itu gitu.
0: Iya. Yeah. Dan kalau enggak si cowoknya bakal ini enggak sih, bakal kayak
2: apa tuh?
0: Haruskah memantaskan untuk jadi yang terbaik, versi yang terbaik, karena udah tahu casingnya kayak kita cari dari masa lalunya gitu loh. Iya enggak sih? Jadi si cowoknya harus gimana ya ngejelasinnya ya?
2: Gimana
1: tuh?
0: Gimana, jadi si cowoknya kayak semisal udah tahu casingnya tuh kayak aku ternyata nyari dia dulu tuh kayak misal nyamain sama si masa lalunya, apakah dia juga bakal emang ya udah ngeluarin sikapnya dia atau ya sikapnya dia kayak jadi yang dia diri di itu, atau misalkan kayak apa ya nyamain sama masa lalunya aku gitu, ngerti gak sih?
2: Oke.
0: Ngerti gak?
2: Nyampe
1: mana?
0: Agak melibat.
1: Nyampe Jakarta, nyampe Bogor.
2: Jakarta? Tapi ini POV yang berbeda dari Elgana. Berarti kamu enggak sama dong. Nanti kamu tiba-tiba sama.
0: Aduh. Nanti enggak terlalu nyimak tadi.
2: Iya kan. Dan itu berarti POV dari Elgana. Di sini kita juga ada udah meriset nih, El.
0: Apa tuh?
2: Ini mata itu yang pertama itu panik ketika pasangan tidak bisa dikontak atau tidak mengkontak. Tiba-tiba dia tuh ngilang kemana gitu kan. Yang kedua itu ada ketika tindakan pasangan menjadi trigger gitu kan. Pernah kan kayak pernah atau tidak pasangan yang sekarang mengatakan sesuatu dan kemudian tiba-tiba kamu kayak menjadi paranoid gitu kan, tiba-tiba parno gitu kan. Parno sendiri karena pasangan sebelumnya juga pernah mengatakan hal yang sama, lalu muncullah kekhawatiran jangan-jangan pasangan yang sekarang sama dengan yang sebelumnya.
1: Kayak yang tadi gak sih?
2: Iya. Betul.
1: Jadi kayak jangan-jangan gitu.
2: Jangan-jangan. Padahal emang belum tentu.
0: Iya, kan? Belum tentu. Cuman mengantisipasi aja takutnya kayak sebelumnya.
2: Iya, tapi gitu. Emang harus seperti itu juga sih, jaga-jaga gitu ya. Yang ketiga apa tuh?
1: Yang ketiga itu ada bereaksi berlebihan. Jadi kayak misalnya nih udah menemukan diri di saat itu gitu. Jadi kayak untuk berbagai situasi itu kayak apapun dilakukan pasangan yang sekarang tuh seolah-olah kayak serba salah gitu. Kayak dia tuh hanya mengucapkan terima kasih tanpa emoji aja tuh kayak gimana ya?
2: Oh, kayak SPJ deh, SPJ aja gitu ya.
1: Gitu betul. Jadi kayak mungkin apa-apa tuh disangkut-pautkan overthinkingan gitu mungkin ya. Gitu loh.
2: Ya jadi, karena punya trauma ini gitu overthinkingnya tuh.
1: Jadi padahal kayak misalnya dia tuh ngetik kayak gitu karena dia lagi di jalan misalnya ya. Tapi karena dia punya trauma itu jadi kayak kayaknya dia emang gak sayang aku deh. OMG.
2: Tapi mungkin kita di nextnya bakal kasih spill caranya gimana sih gitu kan untuk berdamai dengan trauma gitu ya. Mungkin buat insan muda yang penasaran caranya gimana, wajib banget stay tune terus gak sih?
0: Yep, betul.
2: Di acara apa?
0: Dating.
2: Dekatnya hutan, Pak Edi.

0: Okay, sama ada masih bareng Haidar dan juga
1: Suspika dan
2: Elga.
0: Yeah. Wow, di mana kalau bukan di acara dating dekati aku tanpa ending. So waktu saya menunjukkan di jam 22 lebih 40 menit dan kita bakal membahas apa tadi itu?
1: Tadi itu
0: apa coba?
1: Itu kita baru nyampe ketiga loh.
0: Enggak, yang keempat itu sepertinya kita skip saja.
1: Ya. Struggle.
0: Betul. Dan tadi bakal membahas apa? Apa?
1: Siapa?
2: Kamu.
1: Aku.
2: Iya. Waktu itu kan
1: enggak loh.
2: Iya.
1: Aku ngomong apa emang?
2: Tahu bakal di
0: berdamai dengan masa lalu. Gimana solusinya?
1: Oh. Itu Kak Haider yang ngomong.
0: Aku yang ngomong. Tapi kalian kayak inget.
1: Ini tuh tadi karena kita ngobrol seru juga di luar siaran.
0: Oh iya.
2: Beda topik. Jadi lupa ya.
1: Iya.
2: Adalah pokoknya ya.
0: Wih, ini ada solusi yang dimana untuk berdamai dengan masa lalu, untuk menjaga hubungan yang sekarang gitu.
2: Apa tuh?
0: Karena emang trauma masa lalu bisa merusak hubungan percintaan sekarang, ya gak sih?
1: Yes.
0: Jadi jangan terlalu dibawa gitu kan. Karena emang kita balik lagi, gak semua orang itu bakal sama gitu kan. Jadi kalaupun emang kamu punya trauma di masa lalu, jangan bawa ke hubungan yang baru. Karena emang belum tentu itu bakal terjadi kembali gitu kan. Jadi intinya mungkin ya selesaikan dulu aja gak sih. Yang intinya tuh ikhlas.
2: Iya.
0: Ikhlas walaupun emang sakit, selingkuhin, dibohongin. Sama lagi?
1: Jujur ya kalau aku makan tidak pernah merasakan tuh
0: di... Kan mungkin kalau percintaan nih kayak dihianati
2: atau gak dengar dari cerita teman-teman gitu,
0: mungkin ada curhat juga gitu. Yang KDRT sebelum menjadi suami istri.
1: Iga banget.
2: Berat banget.
0: Ya ada juga yang kayak gitu kan dikasarin gitu kan. Karena emang yang pastinya kita harus ya udah ikhlasin dan belajar dari masa lalu itu gak sih?
2: Dan buka lembaran baru.
0: Karena emang hubungan yang baru belum tentu kayak gitu. Gitu. Jadi emang sejatinya kamu gak harus bisa menyamakan gitu kan semua orang sama dengan mantan kamu. Karena perilaku ini tidak hanya bernampak pada cerita dirimu katakan. Dan juga tetapi ini ya hubungan kamu tuh dengan pasangan yang sekarang tuh belum tentu seperti itu. Terus apa tuh? Dan pun pasangan bisa jadi punya pengalaman gitu kan, dan juga traumanya sendiri. Kayak mungkin pasangan kamu juga punya pengalaman sendiri gitu kan, traumanya sendiri. Dan tapi dari kalian, apakah pernah gak sih punya trauma?
2: Dari Suspika dulu.
1: Dari diriku tidak pernah.
2: Kok gak pernah terus? Pernah bercinta gak?
1: Jujur li, aku pernah merasakan bercinta itu tiga kali. Dan semuanya
2: endingnya selalu baik.
1: Iya.
2: Oh, alhamdulillah ya.
0: Jadi enggak sampai ada trauma.
1: Enggak. Karena kayak aku tuh kalau misalnya menyelesaikan hubungan tuh bukan karena masalah tapi karena udahan dulu gitu. Ya, jadi ya, kayak ya. Aku punya kegiatan, dia punya
2: jadi
1: kegiatan.
2: Jadi sibuk dengan kesibukannya masing-masing.
1: Jadi bukan karena problem. Jadi aku tidak pernah merasakan trauma itu. Okay. Mungkin dari KL.
2: Enggak, gue gak ada trauma. Cuman lebih mengantisipasi takut terjadi itu.
0: Apa tuh?
2: Selingkuh. Itu berat, itu panjangan ya. Jangan
0: diselingkuhin. Oh, jadi pernah jadi korban selingkuh?
2: Iya.
1: Wow. Aduh. Wow.
2: Tuh.
0: Tapi emang ya kamu tapi udah selesai kah dengan masalah trauma tersebut?
2: Udahlah, itu udah lama banget. Dan itu terakhir pacaran.
0: Terakhir pacaran.
2: Dan sampai sekarang enggak?
0: Oh, enggak.
1: Contohnya yang menyelesaikan dulu berarti.
0: Menyelesaikan gimana tuh menyelesaikan aja, seperti gitu. Apa menyelesaikannya kayak biar terhilang dari trauma diselingkuhi itu kayak gimana sih?
2: Ya udah menyibukkan diri dan cari yang baru.
1: Oh, sambil cari yang baru ya.
2: Iya, betul. Jadi biar lupa gitu. Yang
1: tapi kalau menurut aku tetap gak bisa lupa sih karena kan mengalami hal buruk itu ketika lagi berpacaran. Otomatis ketika udah punya pacar lagi. Berarti kita tuh sedang melakukan hal yang sama cuma beda orang.
2: Tapi tetap terjadi lagi gitu kan.
1: Nah, otomatis pemikiran kita tuh pasti kayak waktu aku pacaran, aku pernah diselingkuhin, pasti itu tuh teringat-teringat lagi, gak akan lupa sih kalau menurut aku mah.
0: Iya, kalau emang lupa
2: gak akan lupa, yang lupa banget
0: tuh emang akan sih karena jadi emang manusia itu punya daya ingat gitu kan. Jadi pasti ya keinget lah gue pernah diselingkuhin sama dia gitu kan. Tapi gak sampai membuat trauma dan jadi ketakutan saat membuka hubungan baru.
2: Betul, gitu. Ini yang udah real gitu.
1: Kayaknya emang seberpengalaman itu ya. Iya, ini ya
0: kan? Ya mungkin aku belajar juga dari pengalaman orang-orang, teman-teman, juga mungkin dari curhatan-curhatan orang gitu kan. Enggak salah dari pengalaman dari pribadi, karena emang pengalaman itu bukan dari hanya dari sendiri dong.
2: Iya betul, dari POV orang lain
0: ya,
2: juga.
0: Iya, pembelajaran itu bisa kita ambil dari semua orang. Entah mungkin yang di bawah umur kita, entah mungkin di atas umur kita, entah dari siapapun gitu kan. Yeah, yeah. Nah kebetulan aku juga seringlah kayak menemukan teman-teman aku yang curhat gitu kan. Kalau dari sendiri trauma untuk diri pribadi, apa ya? Trauma untuk diri sendiri dulu sih pernah.
2: Apa tuh?
0: Dulu aku punya trauma yang dimana kalau hubungan tuh adanya kebohongan. Kebohongan hal kecil.
1: Contoh?
0: Contoh, dulu itu aku pernah pacaran. Pacaran dan ya lumayan lama deh. Sekitar 9 bulan doang.
1: Enggak doang sih kalau menurut aku ya.
2: Itu udah lama sih.
0: Tapi ya pokoknya 9 bulan deh. Terus aku tuh pernah kayak deket, pernah sering main ke rumahnya. Pernah sering main ke rumahnya. Dan dia ngomongnya tuh kayak keluarga dia tuh udah kenal lah sama aku. Udah kenal, udah akrab. Dan juga katanya dia udah sering cerita juga sama keluarganya. Terus juga pernah tuh ada WhatsApp yang ngechat ke aku. Di mana itu tuh kakaknya ngechat ke aku.
1: Apa
0: dan
1: tuh?
0: Tapi ada plot twistnya.
1: Apa tuh?
0: Yang semua itu tuh bohong. Jadi dia, tuh yang ngomongnya keluarga udah kenal sama aku. Walaupun emang sering main ke rumahnya, tapi emang aku nggak datang sendirian. Dan aku datangnya sama teman-teman karena emang kebetulan rumah dia tuh emang seringnya di tempat kumpul lah. Tempat kumpul. Jadi ya aku enggak sendirian, tapi emang udah kenal sebagai pacar. Ngomongnya. Dan paling itu bohong. Dan yang paling aku bikin kesel itu yang WhatsApp kakaknya itu sih.
1: Apa sih isinya gitu?
2: Intinya
1: bisa di spill enggak?
2: Intinya
0: itu bukan kakaknya.
2: Hah?
0: Itu dia yang bikin WhatsApp. Dan aku dia kakaknya. Kayak lu ngapain sih kayak gini gitu dalam logikanya tuh nggak perlu kayak gini gitu untuk membuat aku percaya.
1: Oh jadi si WhatsApp itu tuh ngebikin seolah-olah si kakaknya itu udah kenal sama kakaknya.
0: Padahal itu dia bikin WhatsApp dua.
1: Oh
0: gitu.
1: Kenapa kakak bisa tahu pada akhirnya?
0: Pada akhirnya tuh kayak pernah kayak lagi main dan waktu itu aku menemukan WhatsApp yang berbeda. Kok ada dua nih WhatsAppnya gitu kan?
2: Dibuka.
1: Aduh.
0: Enggak, gak dibuka.
2: Dibuka. Apa tuh?
0: Aku nanya, kok ada dua? Sama dia tuh, enggak blablabla. Udah dihapus sama dia tuh. Dan setelah dihapus tuh si WhatsApp kakaknya itu kayak tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang kok. Gak pernah lagi di kontekan. Gitu kan. Jadi, oh ya dia ngomongnya HP kakaknya rusak atau rusak atau di... Oh, ke bawah ini waktu dia main outbound HP-nya rusak. Masih inget tuh.
1: Aduh.
0: Gitu kan. Kayak di situ aku makin penasaran dong, kok hilang. Aku menemukan Instagram apa Facebook gitu ya. Pokoknya mah sosial media deh. Aku nekatnya asli. Terus aku DM lah. Assalamualaikum. Ah, tahu Haidar gak? Enggak.
1: Aduh. Sakit hati banget sih.
0: Sakit jujur itu.
2: Terus.
0: Udah kayak oh berarti emang sebetulnya emang bukan dia kakaknya gitu. Tapi emang itu dia yang bikin WhatsApp-nya.
1: Sakit hati banget sumpah.
0: Jujur itu emang sakit hati banget. Dan setelah itu aku enggak pacaran deh. Setahun doang. Enggak pacaran sama orang lain itu tapi enggak aku putusin. Enggak aku putus. Jadi ya udahlah karena aku enggak mau mutusin orang. Tapi aku punya cara sendiri di biar dia yang mutusin gitu. Jadi dia yang mutusin aku.
2: Sampai akhirnya dia yang mutusin.
1: Orang mana rata-rata disuruh enggak mau enggak sih jadi yang diputusin maunya mutusin.
0: Aku pengennya aku diputusin aja.
2: Iya sih, mending diputusin sih.
0: Karena ngerasanya biar gak terbebani.
2: Iya betul, bebannya biar gak berat. Jadi kayak yaudah dia aja gitu.
0: Yaudah dia aja. Dia yang mutusin.
1: Gak bisa loh, kalau aku tim yang mutusin aja. Aku tetap
0: tim
1: mau
0: yang diputusin. Ya,
2: diputusin aja, mending. Ya, takutnya kepikiran.
0: Nah, kepikiran ataupun menyesal.
2: Iya, takutnya kita udah mutusin tapi wah kayaknya mending balikan deh ternyata gitu.
0: Karena gini, sus, kalau misalkan aku mutusin karena takutnya bukan sama hubungan yang kemarin ya, kalau itu udah blacklist banget gitu ya.
2: Blacklist udah blacklist banget.
0: Ya hubungan-hubungan baru lah. Aku tuh gak pernah mutusin. Gak pernah dalam
2: jadi yang sebelum-sebelumnya?
0: Gak pernah. Karena takutnya tuh kayak tiba-tiba takutnya aku tuh pengen balikan dan pengen perbaiki hubungannya, malu aku yang mutusin.
1: Berarti gitu. buat biar bisa diputusin harus brengsek dulu dong.
0: Untuk yang tadi ya. Untuk yang tadi
1: ngapain tuh?
0: Ini malu kalau diceritakan.
1: Aduh.
2: Atau misalkan membuat ilfeel gitu kan ya biasanya biar diputusin gitu contohnya kayak gitu.
1: Tapi sangat disayangkan berarti image kitanya jadi.
0: Tapi ya untuk dia aja.
2: Enggak yang tapi, buat orang lain gitu.
0: Aku enggak terlalu mikirin omongan orang lain sih gitu kan. Jadi kalau emang si cewek ini ngomong ke teman-temannya, kalau aku kayak gini-gini,
2: ya udah.
0: Udah sih. Yang lebih tahu kan gua gitu kan. Kalau lebih tahu faktanya teman dia tuh seperti apa tuh ya aku gitu kan. Jadi ya udah santai aja gitu. Nanti juga beberapa tahun ke depan pun juga dia udah lupa. Gitu. Kalau aku setelah kayak ada trauma dalam membuka hubungan gitu.
1: Wow.
2: Gong banget ya ceritanya.
1: Gong. Ya jujur itu gong. Karena aku tuh ya, karena kan orang tuh memang kadang tidak bisa merasakan kalau belum mengalami kan. Sama seperti teman-temanku cerita yang kayak apa sih, kalau aku tadi merasa selingkuhnya terlalu berat untuk aku mah gitu ya. Untuk
0: emang
1: untuk di lingkungan aku mah gitu. Maksudnya ibaratnya kayak selingkuh lah gitu ya si pacarnya teh. Tapi tetap aja aku tadi kayak bisa merasakan sakit apa sih diselingkuhin gitu loh.
0: Sakit.
1: Tapi
0: kamu gak tahu.
1: Enggak, tapi kalau yang lanjut. Itu yang tentang keluarga itu aku merasakan kayak itu kan sakit banget.
0: Juga aku udah bela-belain pertama kali buat cewek tuh dia ke rumah.
1: Karena ngerasa kayak feedback gitu, feedback.
0: Nah, itu dia kayak makasih gue juga enggak kenalin dia ke keluarga aku gitu kan. Ya udah, itu pertama kalinya memberanikan diri membawa perempuan ke rumah yang dimana padahal ya keluarga itu tidak apa ya? Bisa dibilang agamis lah gitu.
1: Agamis lah.
0: Jadi untuk pacaran tuh kayaknya agak jangan terlalu berlebihan deh gitu. Dan aku memberanikan diri untuk membawa dia dan tapi dia seperti itu.
2: Ya udah lah ya udah.
0: Tapi aku sekarang udah udah biasa aja sih. Cuman kalau untuk kontekan sama dia kayak
2: enggak dulu deh gitu.
0: Males gitu. Males aja sih.
1: Berarti akan ada trust issue dong dengan pacar-pacar yang berikutnya.
0: Oh, tidak. Untuk awal sih ya.
2: Mungkin kesannya enggak.
0: Untuk awal sih ya karena aku sama hubungan yang kayaknya cut dulu deh kepanjangannya ya
2: bener ya.
0: Kita cut dulu kali ya dengan beberapa track sebelum kita lanjut lagi pembahasan di malam kali ini.

0: 91.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Oke, masih bareng Haidar dan juga
0: Suswika dan juga Elgar.
1: Elgar, wih, waktu udah nunjukin di jam 11.07 menit nih. Gimana nih yang saya muda, kamu di malam minggunya udah sampai rumah kah? Atau masih bermalam mingguan di tempat nongkrong kamu? Atau masih dalam perjalanan nih insan muda ya? Tapi tenang aja, kamu akan sendirian. Walaupun kamu yang mungkin lagi sendirian, karena ada kita bertiga. Jadi kamu berempat bareng kita.
2: Jadi gak ngerasa sendirian banget ya.
1: Itu dia, kayak El gitu sendirian.
2: Berat-berat. Kok jadi ngelempar gitu ya? Ya gak sih? Langsung ngelempar gitu kan?
1: Apa nih, kita bakal ngomong sama dia?
0: Yang tadi dulu belum beres.
2: Iya, tadi kan katanya cuma kita cut dulu.
1: Emang cut sampai mana sih?
0: Aduh,
1: sampai mana ya? Mana yang diingat kalian itu apa? Yang diingat
2: Terus itu kan? Gue yang paling ingat ini sih yang dari si kakaknya itu. Akhirnya dia apa sih si ceweknya
1: yang ngebohong itu?
2: Iya. Yeah.
1: Ya itu udah endingnya dan
0: enggak, tadi apa? Ada yang mau beres.
2: Masih ada iya, dekat dulu. Iya.
0: Apa pernah lupa dia?
2: Bohong.
1: Tapi emang setelah Afri itu dan apa ya? Emang aku putusnya sengaja. Aku bikin kesalahan. Dan karena aku emang pengen diputusin.
0: Oh itu ya, benar-benar yang mau dibahas. Kebrengsekan apa yang dilakukan ke Haidar?
1: Besok banget
2: ya, gitu. Ya kan, contohnya apa gitu. Buat ilfil kah atau apa gitu.
1: Contohnya malu sih.
2: Gak apa-apa ya.
1: Jujur,
2: udah berlalu juga gak sih?
0: Udah berlalu, udah lama.
1: Maksudnya itu udah lama banget dan sekarang udah fine-fine aja.
2: Iya, ya udah, kalau fine-fine aja udah ya.
0: Dan kita juga gak kenal gitu loh sama orang-orang di lingkungan saat itu.
1: Oke, gini. Kayak gini, kenapa aku bisa diputusin?
0: Karena
1: awalnya tuh baru masuk sekolah, SMK. Masuk SMK lah di situ tuh. Dan aku tuh sengaja dekat sama cewek.
0: Selingkuh dia.
1: Selingkuh.
2: Waduh.
1: Sengaja dekat dengan wanita. Tapi ya aku juga udah. Tapi nggak emang viewer awalnya nggak emang nggak deketin. Tapi emang pengen putus doang. Nggak deketin lah. Udah main lah aku tuh sama si cewek itu main. Dan kebetulan sekali. Bertemulah dengan temannya.
0: Kan teman itu yang dirimu mau kan?
1: Iya, kebetulan sekali dan aku di pop lah. Nih ada Sider sama cewek. Dan disitulah selesai.
2: Terbongkar
1: aku
0: mission complete.
1: Iya, mission complete.
2: Akhirnya ya berhasil banget ya.
1: Mission complete. Oh,
0: Kak Haidar jahat ternyata.
1: Jahat banget. Sekarang enggak kok. Kenapa ya? Karena dia aja gitu.
0: Enggak. Aku tuh mikirin ya, si cewek yang Kak Haidar deketin itu maksudnya dideketin karena buat mutusin orang lain. Jahat banget. Sok abis putus gitu lanjut gak sama cewek yang itu?
1: Enggak.
2: Jadi emang poin pentingnya dia tuh cuma mau memutuskan buat si cewek yang itu aja. Jadi si cewek yang barunya kayak ya udah gitu.
0: Ini yang ternyata dan masih ada sisi jahat yang benerannya gitu loh.
1: Iya sih, tapi gimana ya? Enggak sebegitu dekat banget kayak ya udah teman aja.
0: Ya udah
1: teman aja, cuman member 2.
0: Mengerikan.
1: Itu dan kebetulan lah ketemu sama temannya dan di pop lah aku sama dia.
2: Udah sampai tahap pop ya.
1: Di pop tuh dipotoin.
0: Paparazi
1: gitu loh kayak artis. Itu dipotoin. Nih ada saya sama
2: ya kan, parah banget kan?
0: Tiba-tiba ada anomali di komentar. Saking parahnya.
1: Ya disitu udahlah selesai gitu. Dan sampai sekarang tuh ya udah lost konteks sama dia.
2: Sama-sama terbalaskan ya dendamnya gak sih?
1: Tapi emang bukan karena aku dendam pengen balaskan.
2: Iya, tapi kan sama-sama
1: aku tuh pengen putus aja tapi aku gak mau mutusin.
2: Iya
0: gitu. Sebenarnya itu imbas ya. Si sakit hati.

0: ya sakit banget dua-duanya. Tapi kenapa harus ada peran ketiga yang di
1: libatkan
0: gitu?
2: Kan masih lagi ada cara lain kayak ilfil.
0: Bikin ilfil aja kayak bikin
1: tiba-tiba aku kayang gitu depan dia.
0: Bisa jadi.
2: Dia langsung ilfil gitu ya.
0: Iya.
1: Apa?
0: Ya setidaknya biar gak merugikan orang lain juga gitu loh. Apa sih kak, jahat sekali lah dia.
1: Tapi aku sama itu udah jadi teman biasa aja kok. Dan bukan jadi malah PDKT-an dan lost contact karena gak jadi pacaran. Tapi PDKT-an tapi malah jadi teman.
0: Tapi pernah ngaku gak?
1: Enggak sih. Enggak sih.
2: Tapi si cewek yang ketiga itu dia jadi ada perasaan gak dengan melibatkan itu?
1: Enggak sih.
2: Enggak sih.
1: Jadi aman, ya udah jadi malah jadi teman. Mari teman. Iya betul. Betul.
0: Oh iya, ada sisi jahatnya Kak Haidar yang telah terungkap.
1: Itu lama banget sih jujur. Waktu pertama kali masuk sekolah.
0: Lama banget.
1: Berarti
0: ya.
1: Udah berapa tahun yang lalu ya?
0: Enggak.
1: Berapa? Lima kayaknya ada deh.
0: Lima tahun yang lalu.
1: Itu udah lama banget, Nah itu sebelum hubungan yang baru. Hah?
0: Apalah?
1: Bendung mereka gak pada mendengar.
2: Iya, gak terlalu jelas itu, gak tahu apa, ngomong apa.
1: Gitu. Jadi itu memang sebelum Bang Memet.
0: Bang Memet, ya ampun Bang Memet.
1: Itu sebelum hubungan yang saat itu, apa yang saat terbaru lah, hubungan yang terbaru di situ aku bukan nggak mau pacaran sih, nggak pacaran aja, pacaran aja. Jadi ya have fun perang teman gitu kan teman. Dan barulah setelah satu tahun putus
0: balikan.
1: Enggak dong. Ya aku masih ingat kata-kata dia yang bikin aku menggeli.
2: Apa tuh?
1: Ini kata ujungnya digibah gak sih?
0: Ya udah lah.
2: Udah terlanjur juga.
0: Bukan gibah kan, ini mah curhat ya, kan emang sesinya kan. Sharing
2: pengalaman pribadi.
1: Jadi aku ya.
0: Ya kan terlanjur.
1: Jadi aku ya. Gini. Apa tadi itu kata-kata dia?
2: Kata-kata yang
0: paling menggelikan.
1: Menggelikan dia tuh waktu mutusin teh. Jangan harap kamu bisa balikan sama aku, kata dia. Dia tuh ngomong gitu, jangan harap bisa balikan atau jangan harap aku bisa balik sama dia. Siapa yang mau?
2: Kayak yang mau putus gitu ya.
1: Iya gitu.
0: Nah kalau aku sama tim yang mending langsung ngomong kayak gitu. Kayak ya.
1: Jadi aku gak ngebales, dia kan dia mutusin dan dia ngomong jangan harap
2: kayak udah
1: balikan. Gue gak balas ya, udah
2: kemauannya langsung terkabul kemauannya.
1: Udah sih gitu. Dan sampai sekarang gak pernah aku tekan. Dia apa? Nge-unfollow lagi gue. Oh dia kalah. Dia kalah gitu. Gitu sih.
2: Gitu ya ternyata ya. Lanjutan yang tadi tuh ya.
0: Gong ya ternyata. Ini memang dua-duanya gong ya. Dari pihak cowok,
2: bener, bener. Atau sama ternyata ya?
0: Iya sama aja, cuma beda niat aja.
2: Iya bener.
1: Sebenarnya kalau dia nggak gitu ya, aku juga nggak kayak gitu sih.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Dia duluan gitu ya? Dia duluan.
1: Gitu ya. Dia duluan ya, udah gue imbangin gitu. Okay. Kalau gitu ya, sebenarnya kalau kamu juga punya cerita, curhatin dong Instagram di kolom komentar Facebook atau Instagram juga ya. Terus di @bsradio.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, yang sama masih bareng kita bertiga di mana kalau bukan di acara dating.
1: Dekati aku
2: tanpa ND.
0: Oke, dan BTW ini yang sama udah di jam 11.31 menit ya. Berarti ada setengah jaman lagi mungkin kita menemani kamu di malam harinya insan muda. Next pembahasan kita bakal bahas apa nih?
1: Mau.
0: Mungkin tadi kita belum mengulik pembahasan dari ini ya, Elgana. Boleh. Jadi kan Elgana cuma yang sepotong.
1: Dari kayak mana
0: aku
1: ya?
0: Makin
1: tadi
0: masih
1: ya?
0: Penasaran. Tadi intinya pokoknya diselingkuhin.
1: Iya.
0: Intinya diselingkuhin itu awal mulanya diselingkuhin dan kenapa bisa tahunya itu apa sih?
1: Awal mulanya nggak tahu ya kenapa. Pokoknya gue taunya karena tahu-tahu tuh kejadiannya aja. Endingnya.
0: Endingnya.
1: Tahu perselingkuhannya itu tuh.
0: Tahu apa emang pura-pura lupa?
1: Enggak, emang tahu.
0: Oh iya.
1: Enggak, emang tahu. Maksudnya endingnya aja taunya. Karena kan awalnya enggak tahu kenapa. Ternyata si cowoknya itu jadi kita tuh satu sekolah.
0: Oh, masih sekolah.
1: Sekolah
0: saat itu.
1: Masih kayak cinta-cintaan lah gitu.
0: Asik.
1: Masih yang anak kecil gitu ya.
0: Oke. Terus aku anak SMA gitu ya. Apa SMP atau SD?
1: SMP.
0: Oh, SD.
1: SMP.
0: Oh, SMP.
1: Di bawahnya lagi ya.
0: Oke, SMP.
1: Terus si cowoknya itu satu sekolah. Nah. Dan dia ternyata deketin ceweknya itu adik kelas.
0: Oh, adik kelas.
1: Kita okay, posisinya okay. Kita udah punya hubungan.
0: Oke, okay. Ya dong namanya selingkuh.
1: Iya. Terus kenapa bisa tahu? Karena si ceweknya itu yang si adik kelas itu ngepost foto sama si cowoknya.
0: Loh,
1: mantannya gue berarti kan.
0: Iya.
1: Ketahuan.
0: Saat itu masih pacar dong.
1: Iya, ketahuan di salah satu media sosial ya.
0: Tapi itu ketahuan sama kamu atau dari temennya?
1: Sama saya.
0: Oh.
1: Sama gue ketahuannya itu. Gak tahu kenapa mungkin disangkanya gak akan lewat gitu ya. Ternyata yang lewat.
0: Oh.
1: Terus ternyata di komen lah, kok sama cowok ini kayak kenal, langsung
0: cowok
1: di komen.
0: Gua sih
1: iya,
0: gitu,
1: langsung
0: ya?
1: Di komen, terus langsung ke PC gitu kan. Kenapa nih gitu? Siapa gitu kan? Iya, ternyata si cowoknya itu tuh selama kita suka main ke rumah gitu ya, main di rumah udah saling udah kenal keluarga satu sama lain. Nanti si cowoknya juga main ke rumah ceweknya. Jadi gak tau gimana cara membagi waktunya si cowok itu. Sedangkan si cowok itu gak punya motor. Coba gimana? Coba bayangkan bisa pakai angkot gitu. Apa gimana?
0: Ya mungkin
1: gitu.
0: Kan ada aplikasi yang namanya
1: cuman
0: ojol.
1: Cuman kayak gak seniat itu juga gak sih gitu.
2: Ya,
1: terus
2: untuk
1: akhirnya,
2: hal yang dia suka cuma kemarin mau gak mau.
1: Iya mungkin ya. Terus akhirnya ketahuan. Pas sudah ketahuan akhirnya udah ketahuan
0: ya.
1: Putus lah kita. Putus.
0: Okay.
1: Pertamanya gue kaget dulu kayak
0: kaget gitu.
1: Pertamanya dia cuma enggak, sebelum putus itu dia ngeputusin dulu. Cuman kan kayak ada yang aneh kan. Dia kayaknya enggak tahu gue udah tahu cerita itu.
0: Oh.
1: Gitu.
0: I see.
1: Sampai akhirnya gue tahu dijelasin kayak enggak, dia di cowoknya enggak ada penjelasan apapun. Jadi kayak ya udah gue tahu ceritanya.
0: Ya karena dia mau ngejelasin pun
1: iya udah
0: gimana udah ketahuan
1: kan.
0: Ya.
1: Iya, si cowoknya juga kayak ngebentak gitu loh. Aku udah kenal lama juga, udah bawa ke rumah juga kayak ya udahlah gitu. Sama-sama apa ya?
0: Jadi kayak, emang titik awal salah tuh ya dari cowoknya.
1: Iya, betul. Terus kita putus, udah. Gitu.
0: Tapi si ceweknya itu tahu enggak sih kalau si cowoknya itu pernah udah punya Elgana gitu?
1: Gue gak tau, karena waktu itu zamannya si cowoknya tuh gak punya HP. Jadi satu hari itu HP-nya tuh
0: itu chatan sama lo gimana, telepati?
1: Enggak, jadi satu HP itu paginya dipakai sama nyokapnya. Siangnya sama adiknya, malamnya sama dia.
0: Terus
1: malam, gitu, sesinya
0: awal tuh jogging.
1: Iya lagi. Iya. Gitu, jadi ya pintar-pintarnya dialah ya mungkin.
0: Tapi itu yang kamu tahu kan? Tapi sebenarnya gak tahu.
1: Iya, nggak
0: tahu.
1: Tapi emang
0: mungkin di pagi hari sama yang mana,
1: iya,
0: dan sore hari sama yang mana, dan malam udah sama kamu.
1: Iya, mungkin dia digilir gitu ya.
2: Waduh.
1: Gitu.
0: Keren.
2: Dan
0: karena itu sakit hati.
1: Lebih sakit hatinya karena si ceweknya adik kelas. Lebih nyeseknya. Dan adik kelas itu tahu kenal satu eskul juga.
0: Oh, satu eskul juga.
1: Iya, jadi kayak.
0: Tapi ceweknya itu tahu nggak sih kalau dia itu cowok kamu gitu?
3: Tau gak sih?
1: Soalnya gue gak yang ngumbar-ngumbar gitu loh.
2: Kayaknya aku berada di posisi adik kelasnya deh.
1: Apa jangan-jangan?
2: Enggak dong. Enggak, tapi aku mah tapi aku mah kayak adiknya tuh emang putus dulu gitu loh sama si
1: cowoknya.
2: Si cowoknya tuh putus dulu sama si kakak kelas aku ini yang cewek. Tapi putusnya tuh yang baik-baik gitu dan mendekati aku lah. Nah, ternyata pas mendekati aku ternyata dia juga masih baik-baik aja sama dia gitu loh. Tapi POV aku mah aku tadi suka ke ceweknya, bukan cinta ya. Tapi kayak jadi kayak suka ke ceweknya kayak aku tuh suka juga sama si cowok ini nih. Iya. Tapi aku rasa ih mereka lucu banget loh kalau lagi berdua gitu. Jadi aku tetap seneng ketika ngeliat mereka berdua. Iya, gitu iya, dan akunya pun kalau ketemu ceweknya pernah tuh satu kali si ceweknya ngedelekin ke aku kayak oh, berarti dia mah memang menganggap aku sebagai yang rebut gitu iya. loh. Tapi aku tetap gak bisa gitu. Aku tuh gak bisa ngebalas itu karena aku tuh suka ke ceweknya kayak ya dia emang cantik gitu loh, iya. dan emang cocok juga. Aku tuh sering senyum kan ke dia teh. Terus juga kita teh akur. Dan kita teh malah aku teh malah potbar sama si cewek itu bukan sama si cewek itu. Jadi akur-akur aja we bertiga gitu.
1: Jadi kayak aku ada berencana ya.
2: Iya nih. Udah, aku tahu dia dekat sama mantannya itu. Tapi aku juga masih ya udah dekat juga dan dan aku tuh tidak bisa membilang itu selingkuh atau enggak. Tapi kayak udah sih karena aku suka keduanya.
1: Aku suka keduanya.
2: Iya.
0: Itu agak sedikit janggal betul sekali karena kamu kan dekat sama cowok. Sedangkan cowoknya masih dekat juga sama mantannya. Tapi kamu suka juga ngeliat dia bersama. Tapi kamu tuh kan suka sama cowoknya.
2: Iya, enggak tahu.
1: Mungkin udah kayak rela gitu, ikhlas kayak udahlah gitu gimana lagi. Biasanya ngelihat dia sama orang lain aja udah seneng gitu. Kalau udah sama kita ya udah.
2: Iya gitu. Bahkan kayak fotonya tuh ya, bahkan foto kelas misalnya nih.
0: Ya.
2: Si cowok itu bahkan ngerangkul si cewek ini di pinggir gitu. Tapi kayak ini nih gitu loh. Gitu loh. Jadi kayak
1: kayaknya udah ikhlas meren ya.
2: Itu aku tuh pengen akrab sama ceweknya gitu loh. Aku tuh dia menyapa.
0: Ya tuh nyama. Jatuhnya mah kamu enggak jadi sama cowok itu kan?
2: Aku tolak sih waktu dia nembak
0: mah. Oh, sempat nembak juga. Dan waktu nembak
2: udah itu nembak ya. Aku dia udah 3 kali nembak. Udah 3 kali nembak dan aku tolak semua kan. Karena enggak tahu kenapa itu dia ketika pas dia tembak aku tuh ngerasa kayak inaun sih gitu loh.
0: Tapi waktu betul waktu dia nembak itu emang masih hubungan baik sama mantannya?
2: Enggak tahu karena mereka kayaknya jadi se-circle gitu deh. Mereka tuh bahkan si mantan ini sering main ke rumahnya.
0: Oh gitu.
2: Gitu. Even pas udah dekat sama aku pun di story di secondnya dia juga sering kok kayak misalnya teman-teman dia atau bahkan ngepapin ke aku. Gitu kayak ada
0: sekarang masih berhubungan baik.
2: Oh enggak.
0: Oh enggak.
2: Maksudnya sama selesai secara baik-baik ya udah. Gitu. Jadi kayak meninggalkannya juga karena dia lulus aku masih sekolah. Itu SMP by the way.
0: Oh, SMP.
2: Iya, jadi kayak ya udah baik-baik aja. Dan nyampe sekarang juga dua-duanya masih di sosmed gitu masih. Oh, iya. Kita nonton sore ataupun aku birthday gitu mengucapkan kok gitu.
0: Oh, berarti mereka tuh masih berhubungan baik si cowok dan mantannya itu masih berhubungan baik.
2: Heeh.
0: Masih satu circle. Sekarang balikan.
2: Iya.
1: Balikan.
2: Kalau sekarang mereka balikan.
0: Makin seneng dong Rizpika.
2: Iya, jadi kayak udah. Iya. Gitu jadi kayak aku bahkan masa itu kayak kalau pas chatan sama aku nih, aku lagi main sama teman-teman aku, tapi yang dipotoin teh si mantannya itu, tapi banyak teman-teman dia, tapi cowok-cowok gitu. Nah, ada cewek si mantannya ini. Tapi kayak ya udah, aku gak pernah ngebalas kayak kok ada dia gitu. Justru
1: cemburu
0: ya, gak? Cemburu gak sih?
1: Cemburu gak sebenarnya?
0: Punya rasa cemburu gak?
1: Atau kayak sedikit pun gitu kayak ya,
0: punya rasa cemburu gak? Pernah gak cemburu gimana, sama gitu. Cowok yang kamu suka atau pacar kamu?
2: Sering
0: gitu. Oh sering.
2: Pacar mah gak pernah sih. Pacar mah
0: gak pernah cemburu?
2: Waktu terakhir pacar aku gak pernah merasa cemburu sama sekali. Makanya kayak kayaknya aku gak cinta deh gitu. Karena aku gak pernah merasakan cemburu. Bahkan aku tuh marah kalau dia tuh bilang aku takut kamu cemburu. Naon sih? Gitu aku jadi marah gitu. Karena aku gak pernah cemburu. Kecuali kalau aku lagi fall in love butterfly era gitu ya. Terus kayak dia gak tahu kalau aku suka dia gitu. Terus ternyata dia tuh memberikan interaksi ke orang lain, ke cewek yang lucu lah, itu baru aku cemburu. Gitu. Itu baru aku cemburu.
0: Jadi kalau sama pacar yang waktu saat itu sama mantan kamu tuh belum pernah merasakan cemburu?
2: Enggak, belum.
0: Kok bisa?
2: Itu yang SMP, yang berikutnya juga yang SMA.
0: Yang baru-baru, yang baru-baru. Yang baru ini. Itu enggak pernah sama sekali rasa cemburu?
2: Enggak, sama sekali.
0: Berarti emang kamu punya perasaan kali?
1: Dah jahatnya loh.
0: Iya sih.
1: Berarti emang iya, emang iya. Soalnya kan jawab.
0: Karena cemburu itu tandanya
1: cinta.
0: Sayur.
2: Sayur.
0: Sayang,
1: dibelokin.
2: tapi aku sering kok. Aku sekarang karena aku juga falling in love.
0: Oh.
2: Aku juga sering merasakan cemburu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh lagi falling in love sekarang tuh, dan sekarang sering merasakan cemburu. Tapi ya bukan. Oh kakak. Kakak sama kakak betul.
2: Iya.
0: Oh sama kakak betul.
2: Tapi beda sekolah.
0: Oh beda sekolah. Jadi emang kamu tuh cemburunya tuh sama orang yang kamu suka.
2: Iya.
0: Dan belum jadi siapa-siapa.
2: Iya.
0: Saat ini.
1: Oh, jadi bukan pacaran ya.
2: Bukan. Tapi mungkin aja kalau aku udah pacaran sama dia mah aku jadi gak punya rasa cemburu karena kayak udah gitu. Kita udah berpacaran, apapun yang dia lakukan juga ada dia pacar aku gitu.
0: Jadi udah punya hak milik gitu ya. Dia ada
2: musuh gue. Justru kayak aku tuh kalau pacaran tuh gak mau jadi yang beda, gak mau kayak aku udah pacaran nih. Kayaknya aku tuh selalu cintanya lebih besar sebelum pacaran gitu loh kayaknya.
0: Jadi lebih ke pacaran dong kalau gitu.
2: Iya. Hah? Ke teman? Teman cowok?
0: Ya masa sih ke cewek cemburu? Ya masa sih ke cewek?
2: Kalau bedanya ke aku ya, maksudnya kayak dia lebih baik ke cewek orang gitu.
0: Kayak misalkan nih aku, itu lebih baik ke Naura daripada kamu. Nah gimana? Tapi bukan aku,
2: tapi bukan aku.
0: Itu bukan. Gak
2: gimana kan temen?
1: Maksudnya treatmentnya beda kan, POV-nya gimana?
2: Oh berarti aku bakal kayak cie suka ya, gitu.
0: Nauranya.
2: Ah?
0: Saya sukanya ke siapa?
2: Ke si Naura, berarti misalnya kan tadi ya Kak Haidar.
0: Kalau misalkan aku lebih care-nya tuh
2: ke si Naura. Iya berarti kayak Kak Haidar suka ke Naura ya gitu.
0: Kok malah jadi gitu?
2: Iya.
0: Kalau misalnya aku
2: kan
0: tuh temen. Lebih. Oh kalau gini deh. Kalau semisal aku tuh lebih care sama kamu dibandingkan sama Naura. Dan tapi tiba-tiba aku tuh lebih care sama Naura dibandingkan sama kamu. Itu kamu gimana?
1: Aduh, lagi semangatnya ya.
0: Itu kamu gimana?
2: Aku pernah di momen itu sih di SMA kelas 10.
0: Dia
2: jadi aku tuh si cowok ini nge-carein dua-duanya. Tapi satu momen dia tuh condong kesini gitu.
0: Oke, dan?
2: Perasaan aku saat itu kayak saat dia care ke aku kayak aku senang.
0: Yaps.
2: Saat care ke dia aku tidak peduli. Saat dia care ke teman aku yang cewek yang lain aku gak peduli.
1: Iya, bodo amat berarti ya.
0: Gak cemburunya.
2: Pernah cemburu kalau dia waktu dia tuh kayaknya lagi bete gitu loh. Dia tuh lagi bete. Terus kayak ayo ke si cewek ini teh gak bete, mau dia teh bete. Tapi ke semua orang teh ngebete ini, kecuali ke si cewek ini. Nah, itu aku kayak
1: ngetarain banget tuh.
2: Iya, itu aku bete. Baru aku juga itu mah cemburu sih, mah kayak oh berarti si cewek ini teh yang diselamatkan dari betenya dia gitu loh. Sedangkan aku tuh enggak, cuman kayak udah sih gitu.
0: I see
2: gini.
0: Nah, ada satu pertanyaan.
2: Baik.
0: Kau pernah gak sih nyadar kalau bawa temen atau yang satu lingkungan kamu tuh oh kayaknya dia suka deh sama aku. Itu gimana tuh? Tapi ya ini satu lingkungan bukan teman, atau kayak satu lingkungan aja deh. Pernah gak?
2: Pasti pernah gak sih?
0: Ya ini kamu, aku gak tahu. Aku gak tahu.
2: Pernah.
0: Nanti reaksi kamu bakal gimana? Walaupun kayaknya Bang Abi suka deh sama aku. Dan reaksi kamu bakal gimana?
2: Reaksi aku tergantung ya. Kalau misalnya si Kak Abinya sekedar suka aja, kayak oh ya udah dong. Berarti kayak berarti aku menarik gitu.
0: Oh, gitu. Kan. Kalau misalnya ngejar,
2: risih.
0: Kalau menyatakan perasaan,
2: kalau menyatakan perasaannya setelah mengejar,
0: ya.
2: Itu pasti aku kayak
0: tolak
2: pasti kayak ih apa sih gitu udahlah gitu. Tapi kalau dia tiba-tiba confess yang gak ada aba-aba gitu ya. Pasti aku kayak ih makasih banyak gitu kayak ih lucunya loh tapi aku tidak bisa menerima gitu.
0: Kalau Elgana pernah enggak? Kayak misalkan deh Abi suka sama Elgana. Gimana tuh?
1: Kalau gua orangnya tudep ya. Kalau misalkan nggak suka, karena gue tipe kalau orangnya harus suka duluan.
0: Oh, sama berarti.
1: Kalau misalkan nggak suka, ya udah nggak suka gitu. Oh. Dan dibilang di waktu itu juga, jadi nggak yang butuh waktu lama untuk menunggu jawaban itu. Jadi langsung ditudep gitu.
0: Oh, jadi aku sih no gitu ya, Mas Anang banget gitu.
1: Iya, Mas Anang banget.
0: Akhirnya Isam Muda BTW udah di penghujung acara banget lagi aja. Udah di jam 11.46 menit yang dimana waktunya untuk kita bertiga untuk pamit undur diri. Dan ada berempat, Bang Mengit boleh bersuara.
3: Hai!
0: Hai! Sebenernya mah kita berempat Isam Muda, ada ya, Bang Mad Boy di studio itu ya. Dan oke kalau gitu, mohon maaf bila salah kata selama kita mudara. So,
2: jadi ku mau minta maaf. Dan juga terima kasih Insan Muda yang sudah mendengarkan cerita-cerita kita hari ini. Dan aku Susvika,
1: gue Elga,
0: dan aku Aidar, dan juga
3: aku Mad Boy.
0: Undur diri dan selamat istirahat. Happy weekend Insan Muda. See you next time and bye-bye.

Okay, insan muda ini 90.3 NBS FM Sukabumi is number one hits music station. Masih barengan Cika nih insan muda yang masih temenin kamu di acara NBS on the weekend. Halo Ncu, hai hai semuanya insan muda, thank you so much ya yang udah join juga nih di live TikToknya di NBS Radio Live ya. Yang belum join yuk join sekarang juga. Ya kita ngobrol bareng-bareng di sana, mau curcol boleh banget juga ya. Dan by the way nih insan muda, ini tuh ada kabar terbaru ya dari Cinta Laura nih. Kabar kurang mengenakan datang dari penyanyi Cinta Laura. Ia tuh baru saja menjalani sebuah operasi kecil di rumah sakit lantaran nih jarinya itu teriris pisau. Nah, kabar tersebut juga disampaikan Cinta Laura ya melalui unggahan Instagram pribadinya nih insan muda. Nah, ia tuh mengunggah sebuah foto dirinya saat berada di ranjang rumah sakit dengan sebuah infus terpasang di tangannya, tapi tetap tampil dengan dandan yang cetar ya. Jadi telunjuk tangan kirinya juga nih tampak dibalut perban gitu kan. Nah, dalam keterangannya tuh kayak pasti banyak banget ya yang bingung lihat foto-foto aku masuk rumah sakit tapi muka masih full glam katanya ya. Dan ya tuh insan muda ya bercerita soal kronologi jarinya yang teriris pisau. Insiden ini tuh terjadi saat Cinta melakukan syuting konten masak-masak seperti yang kita tahu ya. As we know gitu kan, Cinta tuh suka banget kayak ngebagiin konten-konten masak ya, apapun itu insan muda, masak soto terus ya pokoknya banyak banget ya konten-konten masak dia tuh nih insan muda. Nah awalnya aman-aman aja nih sampai dia tuh mau motong jeruk nipis, gak sengaja jarinya tuh kena pisau dan ya cukup dalam katanya lukanya nih insan muda. Dan setelahnya nih, ia tuh langsung dilarikan ke rumah sakit dan menjalani tindakan operasi kecil insan muda ya. Karena katanya tuh harus dijahit dan jadi dia ya harus dioperasi gitu kan insan muda. Waduh ya kalau Cinta gitu kan ya tangannya teriris langsung operasi. Kalau kamu diapain insan muda? Kalau orang-orang gitu kan, orang Sunda, orang zaman dulu, kalau misalkan terluka, lukanya cukup dalam gitu, sobek, pasti dikasih cabai atau dikasih bawang gitu gak sih insan muda? Perih banget ya kebayang insan muda. Dan by the way nih insan muda, nanti juga bakalan kembali buat temenin kamu lagi dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastiin stay tune terus and I'll be back.